0: Pak, udah buka buburnya?
1: Ya udah dong, kalau belum saya ngapain di sini?
0: Ya udah Pak, kalau udah buka, semoga laris ya Pak dagangannya.
1: Loh, kamu nggak beli nih bubur saya?
0: Nggak Pak, udah jam 7 soalnya. Saya mau

0: kualitas terbaik dari alam.
1: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta, Musik Indonesia dan Selebritis Traxis. Halo halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih di hari Selasa 13 Oktober 2026? Day Lopez kembali hadir di nyarapku, nyariin acara pagi kuy yang bakal nemenin kamu semua sobat RDI pagi ini ya. Di sini dari jam 7 sampai jam 10 nanti kita semangatin kalian buat yang boosternya kurang pagi ini ya, kuring gitu ya. Kita boost lagi semangat kalian biar tambah semangat aktivitas tiap paginya. Dan pagi ini juga gak pernah sendirian, kalau jam 7 sampai jam 8 ada temennya dong. Ada Madu TJ yang selalu dikonsumsi sama Irfan Hakim, ya kan? Irfan Hakim aja suka, apalagi aku gitu. Nah makanya sobat RDI, kenapa selalu ngingetin konsumsi Madu TJ setiap paginya? Karena Madu TJ ini bebas campuran gula, tanpa pemanis, tanpa pengawet, dan tanpa pewarna kimiawi. Madu TJ juga diproduksi dengan standar farmasi, sudah lulus BPOM, tersertifikasi halal, dan sudah lulus uji sesuai SNI. Madu TJ juga sudah mendapat sertifikasi NKVI dari Kementerian Pertanian yang menandakan Madu TJ sudah memiliki standar mutu, kebersihan, dan sanitasi yang tinggi. Ya, lagi sakit atau lagi gak enak badan, jangan dikit-dikit minum obat ya guys ya. Mendingan minum Madu TJ aja setiap hari, karena bagus banget menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan stamina di kondisi cuaca yang seperti ini. Banyak yang ngedrop sobat RDI ya, karena memang kurang tidur, kurang istirahat, atau telat makan ya. Udah langsung konsumsi aja Madu TJ biar staminanya tetap terjaga, karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam.

0: Bang, mau beli buburnya bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Seperti biasa kalau jam 7 sampai jam 8 ngajakin kalian buat yang pengen ikutan gabung ya di 0815-1468-9995. Ada Burjo buruan joget barengan Ratu Oncom gondrong di sini. Dan buat kalian juga yang pengen ikutan hadir lewat fanpage RDI 97,1 FM Jakarta, kita tungguin dong pastinya ya. Makanya buat kalian yang pengen ikutan hadir, gas gendong. Ratu Oncom gondrong udah siap nyapa kalian ya. Siap ya, dicolek, disenggol, disapa.

Jangan lupa pulang. Udah mau ujian kelas 12. Ya Allah. Wisatanya anteng banget, kagak pulang-pulang dia. Raihan, balik napa? Nah, bapak lu nih nanya ini.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam.
2: Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, lebah. Emang si lebah rajin banget.
0: Ya, beginilah produktifnya lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Follow Instagram @rdi971, TikTok @rdi971fm, dan Facebook.

0: Ya, rapku yang dipersembahkan Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Please call me. Udah kita dengerin Sobat RDI, bila kamu rindu ya please call me dong. Selamat pagi. Terima kasih buat kalian yang udah nonton live TikTok di @dailobes_underscore_underscore_underscore. Terima kasih buat kamu siapa. Halo Dewi Ayu, selamat pagi. Waalaikumsalam dari Cikande Serang Banten ya. Ada Bang Andres Putus, sabar nanti kerlinya ya. Muka gue masih minyakan soalnya, baru selesai makan banget. Agus Wahyudi, halo selamat pagi. Ada Edi Begras juga, selamat pagi. Ada Es Lilin Mambo, Cece Kalapa Muda, laki-laki tak bersuara. Tak bercerita. Halo kakak bersuara, mingkem mulu dong kakak ngomong ya. Lagi-lagi tak bercerita, halo selamat pagi. Dewi Manasari, selamat pagi. Ratu Oncom, Ratu Oncom pasukan Oncom cabang Depok. Harus pakai Q ya kalau dia ya. Bunda KIB selamat pagi. Ada IB di Tangerang juga, selamat pagi ya B. Makasih, terima kasih udah ikutan hadir. Ada Ropiko Rama juga ya. Terus pengen nyapa juga buat yang hadir dari Imas Daryani. Ada lagi dari siapa, Cipto, selamat pagi. Hanifa juga selamat pagi. Waalaikumsalam ya. Terima kasih udah ikutan gabung. Pagi ini juga pengen kasih informasi buat kalian Sobat RDI ya, untuk tangga JPO stasiun LRT Proklamasi Makan Jalan. Jadi jalur ini menyempit bikin macet. Ini ada permasalahan lagi Sobat RDI ya. Jadi warga ini mengkhawatirkan keberadaan tangga JPO yang menuju stasiun LRT Proklamasi Jakarta Timur yang posisinya berdekatan sama badan jalan. Ini posisinya tuh kayak dia mengkhawatirkan ya. Takutnya memperparah kemacetan karena akses keluar masuk penumpang itu ada di kawasan tengah yang sudah padat kendaraan. Jadi memang warga sekitar ini bilang kondisi jalan saat ini sudah sempit. Jadi keberadaan akses penumpang LRT ini berpotensi menambah kepadatan. Kalau misalnya penumpang naik, mereka juga dari mana lagi kalau nggak lewat badan jalan, katanya begitu. Karena aktivitas di sekitar stasiun itu nantinya tidak hanya melibatkan kendaraan yang melintas, tapi juga penumpang yang naik turun serta kendaraan yang mengantar dan menjemput mereka. Kalau kata petugas parkir toko di sekitar lokasi, dia juga khawatir karena posisi tangga JPO tuh ada di dekat badan jalan ya. Dan kemacetan di kawasan tersebut juga memang sudah berlangsung cukup lama. Tahu sendiri kan Proklamasi kalau pagi sama sore hari stuck banget ya. Ada kali dari tahun 2024 ya, tiap pagi sama sore karena badan jalannya sempit karena ada proyek MRT juga. Udah lama banget, mungkin sekitar 2 tahunan. Berharap sih sebetulnya untuk warga sekitar dan pengguna jalan, pengguna fasilitas di situ ada pengaturan khusus untuk mencegah penumpukan penumpang dan kendaraan di sekitar akses JPO setelah stasiun beroperasi. Seperti itu Sobat RDI. Ada usul lagi dari salah satu warga, biar akses turun JPO ini diarahkan hingga ke trotoar agar tidak terlalu memakan ruang jalan. Kalau posisinya sih kita ngelihat Sobat RDI ya, tangganya langsung ke badan jalan, jadi kayak menyempit aja gitu ya. Trotoarnya ada di sebelah sini, mungkin agak digeser sedikit ya, atau mungkin agak dibalikin itu tangganya di ya kalau misalnya memang kita bisa ngerubah posisi, udah kayak bongkar pasang gitu ya, boneka bongkar pasang mainan. Tapi kan ini kan harus dibutuhkan untuk robohkan lagi, ditata ulang lagi, tapi nanti nggak tahu ya kajiannya seperti apa Sobat RDI. Yang penting mungkin keluhan warga nanti bisa masuk, bisa disaring lagi dan kemudian bisa dipertimbangkan lagi ya untuk perbaikannya seperti apa biar nggak macet.
1: Bang, mau kemana bang? Sini, jangan kemana-mana.
2: Bentar dulu ya mas, saya lagi ngelayanin pelanggan dulu. Udah antri tuh yang mau beli bubur saya.
1: Ya udah bang, sana layanin dulu. Rezeki jangan ditolak.
2: Iya bang, bener. Kalau cinta baru boleh ditolak.
1: Ya ilah, gaya bener lu bang.
3: Nyarap kuy dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.

0: Alkisah, si lebah pagi, dan si ayam.
1: Ayam, bangun, udah pagi.
2: Iya.
1: Aku sama teman-teman berangkat ya, ayam.
2: Ya ampun, lebah. Pagi buta gini udah kerja aja.
1: Biar madunya lebih berkualitas. Kalau madunya nggak oke, pasti ditolak sama Madu TJ.
2: Nggak heran ya, Madu TJ kualitasnya terbaik.
1: Ayam, bisa aja kamu. Yuk, duluan ya.
2: Oke deh, lebah. Emang si lebah rajin banget.
3: Kukur ya.
0: Ya, beginilah produktifnya lebah Madu TJ yang lebih pintar mencari sumber madu alami terbaik. Kalau madunya tidak memenuhi syarat, pasti ditolak. Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Memastikan 100% madu asli untuk jaga kesehatan kita semua. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji.
5: Enggak ada perpecahan.
6: Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan.
5: Logikanya ada pesanan.
7: Dengan sendirinya ada pesanan.
6: Untuk membuktikan siapa pesanan itu kan
7: gampang.
6: Anda menganggap kasus ini janggal.
4: Suarakan kejujuran demi keadilan. Menuju kebenaran.
8: Saya Aiman Ucaksono. Saatnya rakyat bersuara.
9: Rakyat bersuara malam ini pukul 7 live di iNews.
10: Mau bahagia? Dengerin terus ya 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Bang, mau beli buburnya Bang. Ini kemana sih abangnya?
1: Bentar ya Neng, saya lagi dengerin nyarap kue dulu nih. Nanti jam 8 saya buka lagi, sabar ya.
0: Lah Bang, terus saya mau nyarap gimana ini?
1: Udah sini Neng, nyarap barang saya aja di nyarap kue.
2: Nyarap kue dari jam 7 sampai jam 8 pagi dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
3: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Selebritis Rexis balik lagi di Nyarap Kui, nyiarin acara pagi kui. Dan yang dipersembahkan Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Pagi ini Sobat RDI, kita lanjut nyapa lagi buat yang udah ikutan hadir atau Oncom Gondrong nyapa buat pasukan Oncom Gondrong yang udah ikutan gabung di 0815 1468 9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RDI 97,1 FM Jakarta.

Lanjutnya apa lagi buat Mama Naura lagi masak sambil dengerin RDI. Selamat pagi lagi buat yang udah ikutan hadir dari Dahi. Selamat pagi Dahi. Terima kasih udah ikutan gabungnya. Dewi Ayu Cikadis.

Bang Sarjianto, selamat pagi dari Parung Tanjung Cicadas Gunung Putri Bogor. Ada lagi dari Amir, hadir dari Parung, selamat pagi. Terima kasih udah ikutan gabung dan Disc Jockey Remix.

Ngometi Rama Kang Julai Boy BCL Rudy Gugun. Terus buat Diki Chandra, Budi Malfudin, buat Mr. Hai, terus buat Mama Ira, Bang Rudy Gunawan, dan buat semuanya aja Sobat RDI ya, sambil ngopi siap.

0: Teman jadi nyaman dari Tasya DA. Udah kita dengerin Sobat RDI ya. Dan sekarang kita sebelum mulai wurjonya, bilang makasih dulu dong buat yang udah nemenin kita selama 1 jam. Siapa lagi kalau bukan Madu TJ ya. Buat yang suka manis-manis tapi sehat, ganti aja gula kamu dengan Madu TJ. Karena Madu TJ bisa digunakan sebagai alternatif pengganti gula yang lebih sehat. Manisnya alami dan bergizi, jadi cocok banget buat makanan dan minuman sehari-hari. Karena Madu TJ kualitas terbaik dari alam. Terima kasih Madu TJ udah nemenin kita selama 1 jam ya. Besok kita ketemu lagi sama Madu TJ setiap jam 7 sampai jam 8. Sekarang kita mau lanjut lagi nyapa buat yang udah ikutan hadir Ratu Oncom Gondrong. Nyapa lagi buat para pasukan Oncom Gondrong.
1: 88 Mandalika FM.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Radio Mandalika 88 FM.

0: Tono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan, Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya, ayah. Tono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.4.3 FM. Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada airnya.

0: juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, perombakan di tubuh Densus 88 hingga kondisi Bandara Riyadh setelah dua kali diserang. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka untuk membahas berbagai isu strategis hari Minggu yang lalu. Pertemuan keduanya digelar sejak Presiden El-Sisi tiba di istana sekitar pukul 10:30 hingga sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dari pertemuan bilateral ini dihasilkan 4 kesepahaman, yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri kedua negara, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, nota kesepahaman tentang statistik, dan nota kesepahaman kedua negara tentang kelautan dan perikanan. Selain 4 kesepahaman itu, kedua presiden turut membahas sejumlah peluang kerja sama lainnya, seperti di bidang ekonomi dan pertukaran pelajar. Berikutnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto merombak atau melakukan mutasi jabatan di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri yang tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Berdasarkan surat telegram tersebut, pergerakan gerbong mutasi di tubuh Korps Burung Hantu ini mencakup sejumlah posisi strategis penting, mulai dari tingkat direktorat, kepala bagian, hingga para kepala satuan tugas wilayah di berbagai daerah. Mutasi tersebut dikatakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan personel juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, terbakar setelah kembali menjadi sasaran serangan pada Minggu 11 Oktober lalu. Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan rudal dari kelompok Houthi menghantam terminal bandara dan menewaskan sedikitnya 12 orang serta melukai lebih dari 300 orang. Otoritas Arab Saudi mengonfirmasi bahwa sebuah proyektil menghantam terminal 4 bandara King Khalid dan memicu kebakaran. Petugas langsung menangani kejadian tersebut, sementara otoritas terkait melakukan pemeriksaan kerusakan dan keselamatan fasilitas bandara. Akibat serangan yang terjadi dalam dua hari, operasional bandara ditutup dan sejumlah maskapai membatalkan perjalanan ke Riyadh. Selanjutnya, sebanyak 11 orang ditangkap terkait kasus dugaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat, Cijantung, Jakarta Timur, menjadi markas judi online. Berdasarkan hasil penyelidikan, ke-11 pelaku itu merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara itu. Sementara, rumah dinas itu ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap, yaitu Letnan Kolonel Infantri berinisial A, yang menyewakan rumah tersebut kepada para pelaku. Pihak TNI menyebut bahwa Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya dan ia telah mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat dengan pelanggaran ini, apalagi rumah dinas sebenarnya tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Saat ini Letkol A telah ditahan di Pusat Polisi Militer Jayakarta akibat perbuatannya. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Terkait hal ini, Dirjen Perhubungan Udara, Lukman Laisa mengatakan, penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan dapat memperoleh pengembalian biaya tiket secara penuh atau full refund sesuai ketentuan yang berlaku. Dia memastikan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla, karena kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah bandar udara menurun, sehingga memengaruhi kelancaran penerbangan. Selain akibat karhutla, Kemenhub juga mencatat 14 penerbangan dibatalkan karena faktor lain, diantaranya sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat. Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima uang dari perusahaan PT Blue Ray Cargo sebanyak 7 kali dalam sidang kasus gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai. Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi penerimaan uang yang diberikan kepada Gatot melalui mantan Kepala Seksi Penindakan Impor, Satu Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Enof Pujiwijanarko. Gatot membenarkan bahwa dirinya menerima uang tersebut dan juga menambahkan bahwa uang yang diterima seluruhnya dalam bentuk dolar Singapura. Dalam persidangan, ia juga menjelaskan bahwa sebagian uang yang diterimanya dari Blue Ray disisihkan untuk diserahkan kepada terdakwa sekaligus mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan berkoordinasi dengan PT PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau kemarin. Bahlil mengatakan dirinya akan mengecek kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasi dengan PLN. Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi sejak sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Sagulung, dan Sekupang. Hingga sekitar pukul 12 siang kemarin, gedung DPRD Batam dan kantor Wali Kota Batam masih mengalami pemadaman dan menggunakan genset sebagai sumber listrik alternatif. Berbagai cerita menarik terjadi setiap hari, baik di dalam ataupun luar negeri. Ketahui semuanya tanpa disrupsi dengan memilih sumber informasi yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14 sampai 16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa Mat?
0: Waduh, maaf nih Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma, kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Inilah

Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, Pertamina mendukung pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam ajang Lombok Sumbawa Festival di Sirkuit Mandalika Lombok Tengah dengan memberikan produk Bright Gas. Eksekutif General Manager Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Iwan Yuda Wibawa mengatakan dukungan ini merupakan komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan UMKM sekaligus mendorong perekonomian masyarakat di NTB di momentum Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB Ahmad Nur Aulia mengatakan Lombok Sumbawa Festival menjadi panggung bagi NTB untuk memperkenalkan potensi budaya dan ekonomi kreatif kepada masyarakat luas khususnya pada momentum penyelenggaraan ajang balap motor internasional. Ia juga mengapresiasi dukungan Pertamina yang memberikan Bright Gas secara gratis bagi pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam festival tersebut. Sementara Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menyampaikan bahwa dukungan Pertamina melalui Bright Gas menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk turut mengambil peran dalam menggerakkan ekonomi daerah khususnya melalui sektor UMKM. Pertamina Grand Prix of Indonesia menurutnya bukan hanya tentang penyelenggaraan ajang balap internasional, tetapi juga bagaimana momentum ini dapat memberikan nilai tambah bagi daerah melalui dukungan Bright Gas bagi UMKM di Lombok Sumbawa Festival. Pihaknya ingin turut mendukung aktivitas ekonomi lokal agar potensi dan produk unggulan NTB semakin dikenal luas. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegalinus, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bekas aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bekas itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bekas sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top check.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasnya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles Bokasi, Leman Ramuan Pak Oles, pasti top chair.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Sinetron terbaru RCTI menghadirkan kisah romansa remaja yang siap bikin deg-degan. Kemistri antara Elsa Japasa.
1: Nama gue Luna. Kebahagiaanku datang dari ayahku, Dandy Racing. Dan hari ini ulang tahun gue yang ke-17.
2: Kayaknya malam ini waktu yang tepat deh buat ngomong sama Luna. Kalau dia itu anak adopsi.
3: Papa meninggal gara-gara Mama. Kalau Mama gak ngomel-ngomel di mobil, pasti Papa masih hidup. Aku benci sama Mama.
0: Ari Irham.
4: Siapa dia? Kenapa gue bisa kalah?
5: Om itu mobilnya Om, yang nabrak Papa Om.
6: Jangan angkat Luna.
7: Dipasangin sama Marco.
8: Gue cuma ingin kalau Marco I baby.
0: Dan Betran Peto.
9: Gak apa-apa kok, nanti nextnya lu bakal jadi juaranya.
4: Gak mungkin kekalahan ini terjadi. Siapa sebenarnya T-Rex ini?
0: Bakal mencuri perhatian. Saksikan Ternyata Ini Cinta mulai 10 Agustus jam 5:30 sore hanya di RCTI.
10: Pengumuman.
11: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
12: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Uwarge, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Nanang Makbul Hidayat bin Haji Aula alamat semula di Lendang Jangkrik, Kelurahan Gerunung, Kecamatan Praia, Lombok Tengah dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 9:00 WITA di Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Nani Hermawati SPD binti Iswadi sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Hajah Mardatilah S.A.G. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Mandalika, berikut imbauan penting dari PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja di Snaker Trans Kabupaten Lombok Tengah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah

pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian Pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih warga masih terus bersama kami di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC memperkuat fungsi dan fasilitas Masjid Nurul Bilad melalui kolaborasi peningkatan sarana ibadah dan program rebranding masjid yang berlokasi di kawasan The Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia yang tidak hanya unggul dalam infrastruktur dan penyelenggaraan event internasional, tetapi juga tumbuh selaras dengan kehidupan sosial, budaya, dan nilai spiritual masyarakat setempat. Hal ini warga diungkapkan PLT Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar di Mandalika Minggu. Sebagai bentuk dukungan nyata, Bank Syariah Indonesia menyerahkan sejumlah fasilitas penunjang masjid meliputi Al-Quran, roll karpet masjid, perangkat sound system, vacuum cleaner, mesin poles, serta berbagai perlengkapan pendukung kebersihan lainnya. Ia menyampaikan bahwa pengembangan kawasan pariwisata harus memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar pembangunan infrastruktur publik. Masjid Nurul Bilad memiliki kapasitas hingga 4.000 jamaah dan dibangun dengan arsitektur yang terinspirasi dari Masjid Kuno Bayan Belik, salah satu warisan budaya masyarakat Sasak di Lombok. Keunikan arsitektur tersebut mencerminkan upaya menghadirkan fasilitas ibadah yang tidak hanya fungsional tetapi juga memiliki identitas lokal yang kuat. Masjid ini menjadi salah satu fasilitas ibadah penting di kawasan The Mandalika, baik bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan yang berkunjung, termasuk mereka yang hadir untuk menyaksikan berbagai kegiatan dan ajang olahraga internasional seperti Pertamina Grand Prix of Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa dukungan ini merupakan bagian dari komitmen untuk memperluas kontribusinya di kawasan pariwisata, tidak hanya melalui layanan perbankan syariah, tetapi juga melalui perannya sebagai sahabat finansial, spiritual, dan sosial bagi masyarakat. Harapannya, masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat peradaban dan hub kolaborasi yang mempertemukan berbagai potensi masyarakat. Melalui kolaborasi ini, ICDC kembali menegaskan bahwa keberhasilan sebuah destinasi tidak semata diukur dari jumlah wisatawan yang datang atau kemegahan infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari seberapa besar manfaat, kenyamanan, dan kebanggaan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang hidup di dalam dan sekitarnya. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio Lombok.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak, akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.
3: Angkan, panggel-panggel, ngeri ida pekan epak ni ya.
4: Ah, mula mbak kenyi, milim torah biuni, mai haruan mai.
3: Angka aneh, bay. Lah, si mai ida, penani japa anget, mau lontah bay ida pek. Napi jai si morah hak baru ni ke pak?
4: Minyak oles bokasi.
3: Oh, semain, sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda, mau koh nani ja ni pak.
5: Mula jati warga minyak oles bokasi niki paut cek pada sadangan beli bali sengan sak luwi ganti manfaat dan marantan baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel meringankan bisul atau sak girang bodun genit-genit ones tekako isi berangkak atau serangga baut tercampur endah ele ai sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ele awak silanggi sak kayun sadang minyak oles bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles baut tetumbas lek selapu apa potik seara elek Pulau Lombok, Dayet Bima, elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, araan masih. Tipe pelunggung sami seara elek Mataram dan sekitarnya, bahun masih juk kantor cabang. Lek Jalan Brawijaya atau lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA lek nomor 0246720070. Dayet dede lupa, bahun masih tetumbas niki lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA ngile 0 75 707 6 4.
6: Mandalika Budaya Lombok.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam. Dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap denger radio
1: dan beriklan di radio.
2: 88.4 Mandalika FM.

0: kangen, gue mau kangen.
1: Dik, milih lah, gue apa

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Mandalika Budaya Lombok.

Hasil pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, perombakan di tubuh Densus 88 hingga kondisi Bandara Riyadh setelah dua kali diserang. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka untuk membahas berbagai isu strategis hari Minggu yang lalu. Pertemuan keduanya digelar sejak Presiden El-Sisi tiba di istana sekitar pukul 10:30 hingga sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dari pertemuan bilateral ini dihasilkan 4 kesepahaman, yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri kedua negara, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, nota kesepahaman tentang statistik, dan nota kesepahaman kedua negara tentang kelautan dan perikanan. Selain 4 kesepahaman itu, kedua presiden turut membahas sejumlah peluang kerja sama lainnya, seperti di bidang ekonomi dan pertukaran pelajar. Berikutnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryoseto merombak atau melakukan mutasi jabatan di lingkungan Densus 88 Antiteror Polri yang tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026.

Berdasarkan surat telegram tersebut, pergerakan gerbong mutasi di tubuh korps burung hantu ini mencakup sejumlah posisi strategis penting, mulai dari tingkat direktorat, kepala bagian, hingga para kepala satuan tugas wilayah di berbagai daerah. Mutasi tersebut dikatakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir untuk memperkuat kinerja institusi, serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan personel juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, terbakar setelah kembali menjadi sasaran serangan pada Minggu 11 Oktober lalu. Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan rudal dari kelompok Houthi menghantam terminal bandara dan menewaskan sedikitnya 12 orang serta melukai lebih dari 300 orang. Otoritas Arab Saudi mengonfirmasi bahwa sebuah proyektil menghantam terminal 4 bandara King Khalid dan memicu kebakaran. Petugas langsung menangani kejadian tersebut, sementara otoritas terkait melakukan pemeriksaan kerusakan dan keselamatan fasilitas bandara. Akibat serangan yang terjadi dalam 2 hari, operasional bandara ditutup dan sejumlah maskapai membatalkan perjalanan ke Riyadh. Selanjutnya, sebanyak 11 orang ditangkap terkait kasus dugaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat, Cijantung, Jakarta Timur, menjadi markas judi online. Berdasarkan hasil penyelidikan, ke-11 pelaku itu merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara itu. Sementara, rumah dinas itu ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap, yaitu Letnan Kolonel Infantri berinisial A, yang menyewakan rumah tersebut kepada para pelaku. Pihak TNI menyebut bahwa Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya dan ia telah mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat dengan pelanggaran ini, apalagi rumah dinas sebenarnya tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Saat ini Letkol A telah ditahan di Pusat Polisi Militer Jayakarta akibat perbuatannya. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Terkait hal ini, Dirjen Perhubungan Udara, Lukman Laisa mengatakan, penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan dapat memperoleh pengembalian biaya tiket secara penuh atau full refund sesuai ketentuan yang berlaku. Dia memastikan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla, karena kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah bandar udara menurun, sehingga memengaruhi kelancaran penerbangan. Selain akibat karhutla, Kemenhub juga mencatat 14 penerbangan dibatalkan karena faktor lain, diantaranya sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat. Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima uang dari perusahaan PT Blue Ray Cargo sebanyak 7 kali dalam sidang kasus gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai. Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi penerimaan uang yang diberikan kepada Gatot melalui mantan Kepala Seksi Penindakan Impor, Satu Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Enof Puji Wijanarko. Gatot membenarkan bahwa dirinya menerima uang tersebut dan juga menambahkan bahwa uang yang diterima seluruhnya dalam bentuk dolar Singapura. Dalam persidangan, ia juga menjelaskan bahwa sebagian uang yang diterimanya dari Blue Ray disisihkan untuk diserahkan kepada terdakwa sekaligus mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan berkoordinasi dengan PT PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau, kemarin. Bahlil mengatakan dirinya akan mengecek kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasi dengan PLN. Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi sejak sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Sagulung, dan Sekupang. Hingga sekitar pukul 12 siang kemarin, gedung DPRD Batam dan kantor Wali Kota Batam masih mengalami pemadaman dan menggunakan genset sebagai sumber listrik alternatif. Berbagai cerita menarik terjadi setiap hari, baik di dalam ataupun luar negeri. Ketahui semuanya tanpa disrupsi dengan memilih sumber informasi yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

Halo, selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Hana kembali warga kali ini di Pesona Mandalika. Tetap semangat, Hana bersama Anda satu jam dengan informasi dari Bollywood, update dari antaranews.com, juga tips-tips menarik siap kembali kami hadirkan di Pesona Mandalika.

untuk hari ini kita nanti bakal spill ya informasi dari Bollywood, salah satu artis Bollywood yang tengah berlibur dan berwisata di Pulau Dewata Bali mengalami kecelakaan dan tulang punggungnya cedera warga ya. Siapa artis Bollywood yang lagi liburan ke Bali dan mengalami kecelakaan di sana? Nanti kita akan hadirkan informasinya warga. Kemudian kita spill juga nanti 9 kebiasaan yang diam-diam bikin kita sehat. Apa aja itu? Jangan diam-diam ya. Nanti kita hadirkan informasi lengkap.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Bu, dikit aja airnya.
2: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
1: Bu, dikit aja siramnya.
2: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
1: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
3: Loh, kok mati?
2: Dikit aja airnya ya, Pak.
1: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026, di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga Kampung Kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026, bersama berkarya, raih masa depan.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi.

0: Andy,
1: nah biar tua
0: aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogo dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rock mine dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa Malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nu madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah teh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotik atau toko wat sarapet. Madu Rocky, madune tipa pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Tokcer.

Baiklah warga ya, setiap orang punya kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda warga ya. Ada yang kebiasaannya baik, ada juga kebiasaan yang kurang baik bisa jadi ya. Termasuk kebiasaan sehat adalah salah satunya setelah bangun tidur langsung minum air putih warga. Ternyata kebiasaan yang satu ini juga disebut diam-diam menyehatkan ya. Lalu kebiasaan apa lagi yang lainnya yang diam-diam menyehatkan warga selain setelah bangun tidur tidak melewatkan minum air putih warga ya. Selanjutnya adalah tidak tidur dengan handphone di dekat kepala. Ini juga tidak disarankan ya. Kemudian tidak ngopi di dekat jam tidur ya. Tidak minum kopi ya di dekat-dekat jam tidur. Kemudian tidak main handphone saat mendekati jam tidur. Kemudian tidak bernafas lewat mulut saat tidur alias tidak ngorok ya. Aku belum cek apakah aku ngorok apa tidak ya. Yang jelas tidak bernafas lewat mulut saat tidur warga ya. Kemudian tidak malas berjemur matahari pagi. Kemudian tidak suka menahan pipis ya. Kemudian yang kedelapan, tidak langsung rebahan setelah makan ya. Jangan rebahan setelah makan. Kemudian tidak duduk terlalu lama alias mageran. Mah kita ibu-ibu jangan mager ya. Kalau mageran nanti enggak selesai aktivitas pawonnya ya. Kecuali saat lipat baju baru kita mageran ya. Nah itu 9 kebiasaan yang diam-diam sehat ya. Kami spill untuk warga. Semoga bermanfaat dari tips sehat dok.

0: Terus dengar radio, kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
0: Mandalika, Radio Lombok.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, warga kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Rahmat Pahmi bin M. Satre, alamat semula di Dusun Sengapah Daye Darmaji, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 14 Oktober 2026 pukul 9.00 WITA di Pengadilan Agama Praia, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3, Praia, Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Marniati binti Kartinah sebagai penggugat. Demikian warga, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Eni Sumarni SH. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.
3: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng nggak nih?
4: Iya, Kak. Bentar.
3: Cepat, udah telat.
4: Helmnya mana, Kak?
3: Nggak usah pakai helm. Kan deket. Nggak ada polisi ini.
4: Ih, Kakak. Nggak boleh gitu, tahu Kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau nggak ada polisi, Kak.
5: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
6: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
7: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
4: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
7: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
4: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
8: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es, juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
2: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praia nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
8: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.

terbaru dari Bollywood Warga. Kali ini kita ke informasi yang satu ini. Ada aktris Bollywood Nusrat Bharucha yang mengalami kecelakaan yang menyebabkan patah tulang belakang saat menjalani perjalanan kerja sekaligus liburan di Bali, Indonesia. Bintang film Dream Girl tersebut, warga kemudian dibawa kembali ke Mumbai, India menggunakan ambulans udara guna menjalani perawatan medis lanjutan dan tindakan operasi. Mengutip NDTV, warga kabar kecelakaan aktris berusia 41 tahun ini pertama kali mencuat Kamis lalu. Warga, tim hubungan masyarakat atau Humas Bharucha membenarkan cedera serius yang dialami sang aktris usai menjalani pemeriksaan medis intensif di Bali pada hari Jumat lalu. Nusrat Bharucha ini beritanya ya berada di Bali untuk perjalanan kerja sekaligus liburan, mengalami kecelakaan dan patah tulang belakang. Setelah sempat mendapatkan penanganan awal di rumah sakit setempat di Bali, pihak manajemen dan keluarga memutuskan memindahkan Bharucha ke India. Ia diterbangkan ke Mumbai pada Jumat menggunakan jet ambulans udara. Momen kepulangan Bharucha memperlihatkan sang aktris dipindahkan dari

sinema India. Ia tercatat masuk dalam jajaran pemeran film terbaru garapan sutradara Remo D'Souza yang dibintangi Tiger Shroff, Pasmina Roshan, Abhishek Banerjee, dan Elvis Yadav. Selain itu, Baruca juga diproyeksikan membintangi serial thriller kriminal garapan Netflix bersama Manoj Bajpayee dan Shakib Salim yang sebelumnya menggunakan judul proyek Guskor Pandat Warga. Ya, informasi ini warga kami kutip dari CNN Indonesia di Pesona Mandar.

0: Baik warga, akhirnya sampai di sini Hana bersama Anda karena semua kumpulan informasi sudah kita hadirkan siang hari ini. Semoga bisa nambah apa namanya? Informasi baik ya untuk kita semua. Anda langsung saja mohon pamit undur warga. Mujib maafkan kalau sudah salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pirmile or namaste.
1: Ye kya? Lift beach mein kyun rok di? Oh my god. Main tu hindi kavita ki class hai.
2: Acha acha bolo bolo biar hai. Mau cantik ala karisma kapur. Acha. Mau ganteng ala sarukan. Acha acha.
1: Aur hindi kavita?
2: Denger he, denger he.
3: Pesta bersama
4: Sona Sidoi
2: Mandalika.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah leher."

Masih dari markas siar di lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya, Hana masih bersama Anda. Warga Mandalika, Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Nusa Tenggara Barat atau Dekranasda NTB, Sinta Agatia Sujoko menyatakan momentum ajang balap MotoGP menjadi kesempatan untuk memperluas pengenalan budaya lokal kepada masyarakat dunia. Sinta menuturkan pameran artefak kebudayaan yang digelar oleh Museum NTB di kawasan sirkuit Mandalika, Lombok Tengah tidak hanya menjadi panggung olahraga balap motor dunia, tetapi juga ruang bagi pengunjung mancanegara memahami kebudayaan Nusa Tenggara Barat. Menurut dia, kekayaan sejarah dan tradisi daerah membuat Mandalika memiliki daya tarik yang tidak hanya bertumpu pada sektor wisata olahraga atau sport tourism. Museum NTB mengusung tajuk pameran Speed, Energy and Connection dengan mengangkat Sekar Diu yang berkaitan dengan tradisi wayang Sasak. Pameran itu menghubungkan nilai-nilai budaya lokal dengan karakter MotoGP yang identik dengan kecepatan, energi dan kekuatan. Sinta menilai kisah Sekar Diu memiliki filosofi yang relevan dengan kehidupan masa kini. Nilai-nilai yang terkandung dalam mitologi kuda tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi pengunjung untuk menghubungkan warisan budaya Sasak dengan karakter olahraga balap motor. Dalam tradisi wayang Sasak, hewan mitologi Sekar Diu merupakan kendaraan Jayang Rane dalam perjalanan mencari kebahagiaan tertinggi dan pengetahuan. Lebih lanjut, dia menyampaikan filosofi tersebut dapat dikaitkan dengan kompetisi dalam MotoGP. Kecepatan dan kekuatan menjadi unsur penting dalam olahraga balap. Adapun dalam konteks budaya, kisah Sekar Diu menyimpan nilai yang dapat diperkenalkan kepada generasi masa kini. Museum NTB mencatat para pengunjung pameran berasal dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara di antaranya Australia, Prancis, Belanda, dan Spanyol. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com.

0: radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu. Setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, hanya di RCTI Channel 28.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sengak, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan saribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Musik Kita.

2026, radio tetap menyala. Radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra. Terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
4: Bursa musik kita.

dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

Baiklah warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Dan siang hari ini kembali kita update dulu warga informasi lainnya dari antaranews.com.

Ya, berikutnya warga Mandalika, informasinya kami comot dari dunia internasional. Ada aja ulahnya Trump warga ya. Informasinya warga Trump ingin mengganti nama Samudra Atlantik menjadi Samudra Trump warga. Informasinya Presiden Amerika Serikat Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Samudra Atlantik atau Samudra Pasifik menjadi Samudra Trump atau Samudra Amerika sebelum ia mengakhiri

di masa jabatannya. Dalam pidatonya di hadapan para pendukungnya di Tennessee pada Minggu, Trump kembali mengungkit inisiatifnya untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Sebelumnya, Trump mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama Selat Hormuz menjadi nama dirinya. Pada September, Trump menekan sebuah instruksi. Maksud kami, Trump menekan sebuah instruksi untuk mengganti nama Danau Ontario menjadi Danau Amerika. Danau Ontario merupakan satu dari 5 danau besar di daratan Amerika Utara dan membentuk sebagian perbatasan Amerika Serikat-Kanada. Danau tersebut menjadi pembatas antara New York di Amerika Serikat dengan Ontario di Kanada. Merespon langkah negara tetangganya itu, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan pihaknya akan terus menggunakan nama asli danau tersebut. Informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk hari ini.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM.

0: Change for assault.
1: There is no
0: freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi, menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio. Karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya, jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga kembali, panggilan kami sampaikan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Praya telah memanggil Nurman bin Samsiah, alamat semula di Gerung Sayu Indah RT 02 RW 315 Kelurahan Mandalika Kecamatan Sandubaye Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada Selasa 10 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya Lombok Tengah, untuk pemeriksaan perkara antara Ika Mulyani binti Amak Nuryasih alias Yasin sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan Jurusita Pengganti tertanda lalu mansub. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Sambil kerja, bisa dengar radio. Sambil nyetir, bisa dengar radio. Sambil masak, bisa dengar radio. Sambil apa saja, bisa dengar radio. Dengar radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, dengar radio.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang daya. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar radio.

0: warga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
3: Bursa, musik kita.

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio, kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.

0: wabarakatuh. Saya Syarifuddin Esos, PLT Kepala Bidang Transmigrasi dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kerja, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah menghimbau kepada pertama, seluruh pimpinan perusahaan dan seluruh pekerja yang ada di wilayah Kabupaten Lombok Tengah untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam melaksanakan pekerjaan. Kedua, kepada pekerja agar selalu mengutamakan alat pelindung diri atau APD dalam melaksanakan pekerjaan agar produktivitas dalam bekerja dapat ditingkatkan. Utamakan pulang dengan selamat. Demikian himbauan kami atas perhatian Pelunggum Sami. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bursa Musik Kita.

0: alasan kenapa radio masih terus diminati. Informasinya selalu terupdate, playlistnya nggak bosenin, penyiarnya yang bikin hari kamu makin ceria, topik yang dibahas selalu menarik dan relate dengan kehidupan. Bisa request lagu dan kirim salam, dan sering ada kuis berhadiah juga loh. Ayo, tetap dengar radio
1: dan beriklan di radio. 88

0: Andy. Nah, piara tua, aneh tuh bebadean. Apa hubungan rock, rogok, dan ngerok?
1: Nah, dia ketau ya tua. Saya ketau punya yang demen kita rock mine, dan ngerokok.
0: Dasar belang. Meniau, lamun terdemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
1: Rocky? Apa nama madu Rocky?
0: Nah, madu Rocky itu racikan madu asli dan cuka apel. Cocok tamalang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dan pina awak jadi segeroger. Sila aruan belile apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgis sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa, musik kita.

0: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding media massa lain tanpa melalui proses yang rumit. Sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak atau yang lama. Dan radio tepat sasaran. Radiomu, radioku, radio kita. Selalu dengar radio dan selalu beriklan di radio.
1: Mandalika, Radio Lombok, Radio

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika FM. Bursa musik kita.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwah.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
2: Setelah kehilangan bayinya, Arumi juga harus menghadapi pengkhianatan dan fitnah yang menghancurkan hidupnya. Mampukah Arumi bangkit dan mengungkap semua kebenaran? Akankah Elio membuka hatinya? Atau terus menyalahkan Arumi atas kematian istrinya? Dan kapan kejahatan Randy dan Laura akan terbongkar? Semua rahasia perlahan akan terungkap. Jangan lewatkan layar drama Indonesia Terlanjur Mencintaimu setiap hari pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI Channel 28.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: zamanane milen teraru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, kelek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Sehingga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter Pak Oles, atau elek dagang ngelining oat Pak Oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
3: Bursa musik kita.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

emosi, perombakan di tubuh Densus 88 hingga kondisi Bandara Riyadh setelah 2 kali diserang. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Selasa 13 Oktober 2026. Berita pertama, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi di Istana Merdeka untuk membahas berbagai isu strategis hari Minggu yang lalu. Pertemuan keduanya digelar sejak Presiden El-Sisi tiba di istana sekitar pukul 10:30 hingga sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Dari pertemuan bilateral ini dihasilkan 4 kesepahaman, yaitu nota kesepahaman antara Kementerian Luar Negeri kedua negara, nota kesepahaman tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas dan khusus, nota kesepahaman tentang statistik, dan nota kesepahaman kedua negara tentang kelautan dan perikanan. Selain 4 kesepahaman itu, kedua presiden turut membahas sejumlah peluang kerja sama lainnya, seperti di bidang ekonomi dan pertukaran pelajar. Berikutnya, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto merombak atau melakukan mutasi jabatan di lingkungan Densus 88 Anti-Teror Polri yang tertuang dalam surat telegram Kapolri tertanggal 10 Oktober 2026. Berdasarkan surat telegram tersebut, pergerakan gerbong mutasi di tubuh Korps Burung Hantu ini mencakup sejumlah posisi strategis penting, mulai dari tingkat direktorat, kepala bagian, hingga para kepala satuan tugas wilayah di berbagai daerah. Mutasi tersebut dikatakan merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karir untuk memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian. Penempatan personel juga dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, terbakar setelah kembali menjadi sasaran serangan pada Minggu 11 Oktober lalu. Serangan tersebut terjadi sehari setelah serangan rudal dari kelompok Houthi menghantam terminal bandara dan menewaskan sedikitnya 12 orang serta melukai lebih dari 300 orang. Otoritas Arab Saudi mengonfirmasi bahwa sebuah proyektil menghantam terminal 4 Bandara King Khalid dan memicu kebakaran. Petugas langsung menangani kejadian tersebut, sementara otoritas terkait melakukan pemeriksaan kerusakan dan keselamatan fasilitas bandara. Akibat serangan yang terjadi dalam 2 hari, operasional bandara ditutup dan sejumlah maskapai membatalkan perjalanan ke Riyadh. Selanjutnya, sebanyak 11 orang ditangkap terkait kasus dugaan rumah dinas di Kompleks Perumahan Angkatan Darat, Cijantung, Jakarta Timur, menjadi markas judi online. Berdasarkan hasil penyelidikan, ke-11 pelaku itu merupakan warga sipil yang berperan sebagai operator judi online di rumah fasilitas negara itu. Sementara, rumah dinas itu ditempati oleh Kepala Seksi Intelijen Garnisun Tetap, yaitu Letnan Kolonel Infantri berinisial A, yang menyewakan rumah tersebut kepada para pelaku. Pihak TNI menyebut bahwa Letkol A mengetahui aktivitas judol di rumah dinasnya dan ia telah mencoreng nama baik TNI Angkatan Darat dengan pelanggaran ini, apalagi rumah dinas sebenarnya tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Saat ini Letkol A telah ditahan di Pusat Polisi Militer Jayakarta akibat perbuatannya. Kementerian Perhubungan mencatat sebanyak 1.673 penerbangan berjadwal dalam negeri terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama periode 11 Agustus hingga 9 Oktober 2026. Terkait hal ini, Dirjen Perhubungan Udara, Lukman Laisa mengatakan, penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan dapat memperoleh pengembalian biaya tiket secara penuh atau full refund sesuai ketentuan yang berlaku. Dia memastikan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap operasional penerbangan di sejumlah wilayah Indonesia yang terdampak asap karhutla, karena kondisi tersebut menyebabkan jarak pandang di sejumlah bandar udara menurun, sehingga memengaruhi kelancaran penerbangan. Selain akibat karhutla, Kemenhub juga mencatat 14 penerbangan dibatalkan karena faktor lain, diantaranya sebaran abu vulkanik Gunung Lewotolok dan Gunung Dukono, angin kencang, serta kebutuhan perawatan pesawat. Mantan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda, mengaku menerima uang dari perusahaan PT Blue Ray Cargo sebanyak 7 kali dalam sidang kasus gratifikasi di lingkungan Bea dan Cukai. Jaksa Penuntut Umum KPK mengonfirmasi penerimaan uang yang diberikan kepada Gatot melalui mantan Kepala Seksi Penindakan Impor, Satu Direktorat Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Enof Puji Wijanarko. Gatot membenarkan bahwa dirinya menerima uang tersebut dan juga menambahkan bahwa uang yang diterima seluruhnya dalam bentuk dolar Singapura. Dalam persidangan, ia juga menjelaskan bahwa sebagian uang yang diterimanya dari Blue

Urey disisihkan untuk diserahkan kepada terdakwa sekaligus mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai, Sisprian Subiaksono. Berita terakhir, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia akan berkoordinasi dengan PT PLN terkait pemadaman listrik yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau kemarin. Bahlil mengatakan dirinya akan mengecek kondisi kelistrikan di Batam melalui koordinasi dengan PLN. Sebelumnya, pemadaman listrik terjadi sejak sekitar pukul 6:30 pagi waktu Indonesia Barat. Sejumlah wilayah terdampak, antara lain Kecamatan Batam Kota, Bengkong, Sagulung, dan Sekupang. Hingga sekitar pukul 12 siang kemarin, gedung DPRD Batam dan kantor Wali Kota Batam masih mengalami pemadaman dan menggunakan genset sebagai sumber listrik alternatif. Berbagai cerita menarik terjadi setiap hari, baik di dalam ataupun luar negeri. Ketahui semuanya tanpa disrupsi dengan memilih sumber informasi yang terverifikasi. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.
1: Radio Mandalika.
2: Bu, dikit aja airnya.
3: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
2: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
3: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
2: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
3: Dikit aja airnya ya, Pak.
2: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14-16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan.
1: Mandalika Radio Lombok.

2026, radio tetap menyala, radio tetap didengar, radio tetap diminati. Ayo, terus dengar radio dan tetap berpromo di radio.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh, obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707684.

0: radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
1: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Radio Mandalika 88 FM.

Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar, dan termurah.

0: Change consult. Isn't it? Restart.
1: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
2: Tetap dengar radio.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi, bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman ramuan Pak Oles pasti top.

0: kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
4: Kadang-kadang. Masih.
5: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya, lagi bete.
5: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
1: Musik lah. Musik dangdut. Musik juga. Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.
1: Biar nggak kudet aja, musik itu biar tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya. Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
0: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika Radio.

Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Sambil kerja, bisa denger radio. Sambil nyetir, bisa denger radio. Sambil masak, bisa denger radio. Sambil apa saja, bisa denger radio. Denger radio bisa kapan saja, di mana saja, tanpa kuota. Kita adalah radio. Radio adalah kita.
1: Ayo, denger radio.

0: Terus dengar radio. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Pengumuman. Jangan ribut, ada pengumuman penting.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga Mandalika, kembali sebuah panggilan kami sampaikan dari Pengadilan Agama Praia bahwa jurusita pengganti Pengadilan Agama Praia telah memanggil Marjani binti Safi'i, alamat semula di Dusun Duman, Desa Duman, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, selanjutnya disebut sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praia pada Rabu 11 November 2026 pukul 9.00 WITA di ruang sidang Pengadilan Agama Praia Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praia Lombok Tengah untuk pemeriksaan perkara antara Andriani binti Ama Andriani alias Abdul Rahman sebagai penggugat. Demikian warga Mandalika, panggilan ini kami sampaikan dan jurusita pengganti tertanda Saharudin Eskom. Atas perhatian warga, kami ucapkan terima kasih.

0: itu bagiku seperti jaket, selalu menghangatkan. Kamu itu bagiku seperti kopi, selalu memberi inspirasi dan menyegarkan. Kamu itu bagiku seperti buku diary, selalu mengerti. Kamu memang sahabat sejatiku, selalu ada, selalu hadir untukku. Kamu adalah radio.
1: Ayo, dengar!

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88.4

0: Selama manusia punya kuping, maka radio adalah teman sejatinya. Dengar radio kapan saja, di mana saja.
1: Ayo, dengar radio.
2: Radio Mandalika.
3: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
4: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
3: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
4: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
3: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
0: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Diet. Bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan hasilnya. Siapnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
0: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
6: Delapan, delapan, delapan.

0: jauh lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Radio Mandalika, 88 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Mandalika, menemani warga menantikan waktu azan maghrib, kami hadirkan Sirois Mandalika, siraman rohani Islam Mandalika. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan sekarang yang ketiga, orang yang akan langsung mendapat perlindungan dari Allah. Kata Nabi, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Apa arti terpaut kepada masjid ini? Apa orang yang enggak pernah keluar-keluar dari masjid? Tentu saja bukan. Apa gunanya di dalam masjid terus kalau kerjanya cuma tidur doang? Maksud terpaut kepada masjid ini, hatinya selalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Jasadnya boleh saja ada di kantor, boleh saja ada di pasar, boleh ada di sawah, boleh ada di ladang, tetapi hasil daripada usahanya dia lalu berpikir bagaimana memakmurkan masjid. Sebab apa? Masjid merupakan center of activity, pusat daripada kegiatan umat. Kalau kita lihat fungsi masjid di zaman Rasul, di masjid beliau berdakwah, di masjid beliau mengatur negara, di masjid beliau mengadakan perundingan, di masjid beliau bermusyawarah dengan para sahabat, pusat daripada kegiatan umat. Dan memakmurkan masjid ini dasarnya tidak lain karena iman kepada Allah. Prinsipnya bagaimana kita menghidupkan masjid dan bukan mencari hidup di masjid. Kalau sudah prinsipnya dibalik, bukan menghidupkan masjid tetapi mencari hidup di masjid, saya khawatir masjid akan ambruk. Nyatanya kadang-kadang masjid kita ini fungsinya belum maksimal. Kadang-kadang ada kok masjid yang bukanya cuma seminggu sekali. Jumat pagi jam 9 masjid buka, Jumat jam 2 tutup, buka-buka lagi Jumat depan. Seminggu sekali. Kelemahan lainnya manajemen masjid, terus terang sajalah kita bicara. Kadang-kadang pengelolaannya, ketua masjid bapaknya, khatib mantunya, sekretaris ponakannya, imam Bilal cucunya. Gak agak ada orang lainnya. Ya kalau bagus kepengurusannya tidak apalah, tapi kadang-kadang kelemahannya ialah bagaimana menciptakan manajemen masjid yang baik sehingga masjid bisa berfungsi sebagaimana fungsinya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi belakangan ini ada kecenderungan yang membuat kita optimis, gembira. Remaja, pemuda, pemudi mulai gemar datang ke masjid, berkumpul membentuk remaja masjid, remaja musola, mengadakan kegiatan majelis taklim yang mingguan, yang bulanan, aksi sosial yang semuanya bermuara dari kehidupan masjid. sesuatu yang menggembirakan. Dan sudah sepatutnya para pengelola masjid membuka pintu untuk bisa mengatur masjid menurut manajemen yang diharapkan oleh umat. Karena bagaimanapun di masjid dua jalur komunikasi, bahasa kerennya two-way traffic communication, itu bisa kita laksanakan, yaitu hablum minallah wa hablum minannas, berhubungan kepada Allah dan berhubungan kepada sesama manusia bisa terlaksana di masjid. Berhubungan dengan Allah jelas saja lewat sholat misalnya, berhubungan dengan sesama manusia jelas saja lewat musyawarah, lewat majelis taklim, lewat kegiatan-kegiatan yang mensiarkan agama, dan begitu selanjutnya. Saudara hadirin yang saya hormati, memakmurkan masjid sebagai rumah Allah. Sebab dalam hadis kursi Allah katakan, inna buyuti fil ardi al masajid, wa inna zuwari fiha ummaruha. Rumahku di permukaan bumi adalah masjid-masjid, kata Allah. Dan orang-orang yang memakmurkan masjid, orang yang datang ke masjid adalah tetamuku. Kalau Allah memerintahkan kita menghormati tamu, tentu Allah lebih tahu bagaimana menghormati tamunya sendiri. Allah mengajarkan kita, hormatilah tamumu. Sekarang kita yang menjadi tamunya Allah, dengan datang ke masjid, dengan memakmurkan masjid, Allah lebih tahu menghormati tamunya. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadirin, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah itu, rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang menjalin persaudaraan, yang bertemu dan berpisah karena Allah, bersaudara karena Allah. Bukan karena orang punya pangkat tinggi lalu kita temani, bukan karena orang kaya lalu kita dekati, tetapi karena Allah. Kau di jalan Allah, mari kau saudara saya. Kau keluar dari jalan Allah, maaf sajalah, bawalah dirimu sendiri, saya akan membawa diri saya. Lebih baik sendiri daripada berteman jahat. Berdua memang lebih baik daripada sendiri, tapi sendiri lebih baik daripada berteman jahat. Maksudnya apa ini? Sederhana dalam benci, sederhana dalam cinta. Ukurannya Allah. Al-Quran mengisyaratkan, wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Sangat boleh jadi, kata Allah, kamu menyenangi sesuatu padahal akibatnya tidak baik bagi kamu, dan sangat boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal akibatnya baik bagi kamu. Nah, mari kita lihat. Kalau orang bersaudara cuma karena temannya itu punya pangkat tinggi, saya yakin kalau temannya pensiun, persaudaraannya akan selesai sampai di situ. Kalau kita mencari teman cuma karena dia kaya, satu saat dia jatuh bangkrut, jatuh miskin, persaudaraan akan selesai sampai di situ. Tapi kalau karena Allah yang bisa memisahkan kita apabila orang sudah keluar dari jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kepada semua hadirin, mari menjalin persaudaraan dalam bentuk ideal yang diajarkan oleh Islam, nilai persaudaraan yang diikat oleh akidah. Kalaupun harus benci, bencilah sederhana, tidak habis-habisan ngebenci orang. Kalaupun harus cinta, cintalah sederhana. Boleh jadi yang hari ini kita benci bukan main, besok kita senangi. Mungkin yang hari ini kita cintai mati-matian, besok sudah berubah menjadi yang kita benci. Sederhana saja, tidak usah berlebih-lebihan. Kalau nilai persaudaraan yang diajarkan ini bisa kita wujudkan, persaudaraan yang diikat dengan nilai akidah, maka dari persaudaraan semacam itu, insya Allah kita bisa berbuat banyak untuk kepentingan diri, keluarga, masyarakat kita pada umumnya. Ini kelompok yang keempat. Orang kelima yang nanti langsung mendapat perlindungan Allah, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin ila nafsiha faqala inni akhafullaha rabbal alamin. Seorang laki-laki, kata Nabi, yang dipanggil oleh perempuan cantik. Laki-laki normal dipanggil oleh perempuan cantik. Untuk apa? Diajak melakukan perbuatan yang negatif. Tidak ada orang yang tahu. Tempatnya sepi. Apa yang terjadi? Orang ini berkata, "Inni akhafullaha rabbal alamin." Maaf saja, saya takut kepada Allah. Orang yang bermoral nanti di akhirat langsung dilindungi oleh Allah, tidak mudah jatuh oleh bujuk rayu, tidak mudah terpesona oleh wajah-wajah yang menggiurkan. Seperti dalam sejarah yang terkenal itu, Nabi Yusuf alaihi salam. Kenal kan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu bekerja di istana Kitfir. Kitfir ini punya istri namanya Zulaikha, orangnya cantik. Diam-diam Zulaikha ini rupanya naksir sama Yusuf. Satu hari suaminya tidak ada di rumah, pintu dikunci-kunciin. Setelah pintu semua terkunci, dia panggil Nabi Yusuf, "Hai Talak, Yusuf, sini." Kata Yusuf, "Mau ngapain?" "Pokoknya sini." "Iya, mau ngapain?" "Iya, kayak orang-orang, ngapain sih?" Sebenarnya ini Zulaikha senang kepada Yusuf, Yusuf pun demikian. Walakad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha menyenangi Yusuf, Yusuf pun menyenangi Zulaikha. Tapi apa? Walaula an ra'a burhana rabbih. Andai kata Yusuf tidak melihat peringatan Tuhannya, letter S. "Yusuf, ini bukan pekarangan ente, dilarang parkir di sini." Sehingga walaupun tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, Nabi Yusuf selamat dari bujuk rayu Zulaikha. Mempertahankan nilai-nilai moral di tengah kemajuan zaman memang merupakan pekerjaan yang tidak ringan, merupakan pekerjaan yang sangat berat. Akan ada saja cobaan, akan ada saja gangguan yang kita temui di sepanjang perjalanan hidup ini. Tapi sebaliknya, kalau orang sudah tidak lagi menjunjung moral yang tinggi, lalu hidup menurut selera sendiri-sendiri, ya kita lihatlah lahirnya kebudayaan kumpul kebo yang diawali dengan free sex yang mengarah kepada samenliven alias hidup bersama tanpa nikah. Memang sebabnya boleh jadi macam-macam. Mungkin karena broken home, gak merasa diperhatikan di rumah, ibu bapak sibuk lalu anak mencari kesibukan sendiri. Mungkin karena tekanan ekonomi dalam kehidupan miskin, lalu ada yang menawarkan kerjaan, tidak taunya malah dilemparkan ke lembah hitam. Mungkin juga karena pengaruh pergaulan dari lingkungan baik-baik lalu berteman dengan yang tidak baik, hanyut ditelan arus pergaulan. Mungkin juga pengaruh kebudayaan yang dia tonton, buku yang dia baca, film yang dia lihat, ikut mewarnai dan membentuk kepribadiannya. Tapi apapun alasannya, satu hal yang jelas, semuanya berangkat dari rapuhnya pegangan orang kepada nilai-nilai agama. Sebab sumber nilai moral yang tertinggi tidak lain agama adanya. Intinya apa? Intinya tidak lain orang yang beragama itu meyakini bahwa kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, Allah selalu melihat yang dia lakukan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Begitu yang kita pelajari dalam ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah kau lihat Allah. Kalaupun Allah tidak kau lihat, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kalau saya sendiri, yang kedua itu Allah. Dibujuk rayu oleh cewek cakep, "Ayo dah bang, gak ada orang, kita cuma berdua." Dia bilang, "Enggak, kita enggak berdua, bertiga." Berdua bang, bertiga. Yang ketiga siapa? Lu, gue, Allah, tiga.
1: Warga masih mengikuti si Rois, siraman rohani Islam Mandalika.
2: Di kantor mau korupsi dia kasak, kusuk, gerasak, berusuk, cari. Apa yang seharusnya menjadi hak orang lain, tidak ada yang lihat. Tapi dia tidak sendiri. Saya berdua, yang kedua, Allah. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Nilai moral semacam ini menyelamatkan masyarakat. Pantas kalau orang semacam ini di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terutama adik-adik remaja yang hadir, sebenarnya yang paling mahal dalam hidupmu adalah harga dirimu. Kalau itu sudah terjual dan tergadai, apalagi yang bisa kau banggakan dalam hidup ini? Titel yang berenteng barangkali, harta yang banyak, mobil yang serba berkilat barangkali, tidak akan banyak manfaatnya kalau sudah dimulai dengan kehancuran daripada harga diri. Tidak ada yang lebih mahal daripada harga diri. Jagalah itu baik-baik. Pelihara nilai-nilai moral. Makin pandai kau jaga diri, insya Allah makin mahal hargamu. Dalam pandangan manusia, lebih-lebih juga dalam pandangan Allah. Pantas kalau pepatah bilang, innamal umamul akhlaku ma baqiyat fa in zahabathumu akhlakuhum zahabu. Suatu bangsa akan tegak kalau dia masih punya nilai moral. Bila hancur moral itu, hancur jugalah ketegakan daripada bangsa itu sendiri. Ini yang kelima. Yang keenam, masih dua lagi. Orang keenam yang nanti akan langsung mendapat perlindungan dari Allah, rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesunyian lalu berlinang air matanya. Tengah malam dia bangun, bertahajud dia kepada Allah. Gemersik tikar tersentuh tangan, laksana lambaian tangan malaikat maut nak datang merenggut nyawa. Terbayang segala dosa dan kesalahan, tergambar semua kekeliruan yang dilakukan dalam hidup. Lalu air mata pun tanpa terasa berurai membasahi pipi. Orang yang mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara, tidak ada orangnya itu yang tidak punya dosa. Coba saya mau tanya, yang kumpul di sini ada enggak orangnya yang enggak punya dosa? Tidak ada. Dan memang orang yang baik itu bukan orang yang tidak punya dosa, sebab tidak ada orangnya yang tidak punya dosa. Orang yang baik adalah orang yang apabila dia melakukan dosa, dia segera sadar, dijadikannya itu sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Dengan kata lain, mengingat Allah dalam kesunyian itu artinya bertaubat. Ini kan anak muda sekarang nih, kalau diajak bicara taubat, ah, taubat mah urusan 70 ke atas, Pak. Kita ini masih lama. Padahal masalah taubat bukan masalah tua. Masalah taubat adalah masalah dosa, dan masalah dosa adalah masalah manusia sejak dia akil balik sampai dengan kehidupannya yang sekarang. Sengaja atau tidak, besar atau kecil, ringan atau berat, tiap kita mesti mempunyai yang namanya dosa. Allah Maha Penerima taubat sepanjang nafas belum sampai di kerongkongan. Jikalau nafas sudah sampai di tenggorokan, baru kita mau melaksanakan yang namanya taubat. Kasiplah itu. Para ulama mengatakan, la saghair ma'al istimrar wa la kaba'ir ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk terus, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar, permohonan ampun kepada Allah. Jadi jangan menganggap, ah ini dosa kecil, ah ini dosa kecil, ditumpuk-tumpuk lah jadi gede juga. Tidak ada dosa yang kecil kalau dikerjakan terus-menerus, dan tidak ada dosa yang besar kalau diiringi dengan istighfar. Dalam kehidupan ini, apabila dosa sudah bertumpuk, maksiat merajalela, munkarat menjadi-jadi, Allah tidak akan segan-segan menurunkan azab. Azabnya itu bisa dalam bentuk bencana alam, banjir namanya, kebakaran merajalela namanya, gempa bumi namanya, bendungan pecah namanya, reaktor atom bocor namanya. Namanya boleh jadi macam-macam. Sebab apa? Al-Quran memberikan jaminan, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama di tengah masyarakat manusia masih banyak orang yang istighfar kepada Allah. Jadi hakikatnya kita ini berhutang jasa kepada orang yang rajin sujud, rajin mohon ampun kepada Allah. Lantaran mereka barangkali azab tidak diturunkan oleh Allah. Kalau melihat banyaknya sudah munkarat dan maksiat, mengingat Allah dalam kesunyian, tengah malam, waktu yang mustajabah, terutama sepertiga malam yang akhir, situasinya lain. Gak percaya boleh coba, nyobakan gak bayar. Coba kalian bangun tengah malam, tahajud, kalian akan menemukan satu suasana yang lain daripada misalnya kalau kalian sembahyang zuhur, tengah hari, panas terik, di tengah banyak orang. Hati bergetar. Segala kekeliruan yang pernah kita kerjakan lalu terbayang, dan air mata tanpa terasa, tanpa diundang bahkan, berurai membasahi pipi. Ya Allah, alangkah nikmatnya suasana macam itu, menciptakan perasaan dekat dengan Allah, terwujud kedamaian batin. Dan ini yang banyak dicari orang sekarang, yang kadang-kadang karena terlalu ingin mencari kedamaian lalu keliru jalan. Yang bertapa di gua-gua katanya nyepi dari kehidupan manusia, memencilkan diri dengan cara-cara yang mereka atur sendiri. Tidak macam itu. Quran punya resep. Ala inna bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan banyak mengingat Allah, hati menjadi tenang, jiwa menjadi lapang, pikiran menjadi damai. Ini resep Islam untuk mencapai ketenangan jiwa, mengingat Allah dalam kesunyian. Saudara hadirin yang saya hormati, ini aspek daripada ibadah. Jadi dengan kata lain, masalah mengingat Allah dalam kesunyian, mengingat dosa, bukan urusan orang tua, tapi masalah manusia. Siapapun adanya, sejak dia akil balig, mesti entah kecil besar, entah sedikit, entah banyak, ada kesalahan yang dilakukannya. Karena itu, kalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri. Nanti kalau sudah sangkakala ditiup, alam hancur seperti yang saya jelaskan di awal tadi, sudah tidak sempat lagi, yang tinggal menyesal. Ada yang meratap lalu berkata, ya laitani kuntu turaba, dalam Quran, aduh andai kata kita bisa balik jadi tanah aja dah dulunya, jangan jadi orang. Kalau dulu kita tetap jadi tanah mah enggak tanggung jawab apa-apa, dijadiin orang sekarang mesti tanggung jawab, bagaimana ini, bingung. Ada yang berkata, ma aghna anni maliyah halka anni sultaniyah, ternyata harta yang saya bangga-banggakan tidak bawa manfaat hari ini. Ternyata jabatan yang pernah saya duduki malah merusak saya hari ini. Tinggal lagi penyesalan karena kelalaian memanfaatkan waktu hidup dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu pandai-pandailah membagi orientasi. Ada saatnya kita sibuk tenggelam dalam berbagai urusan dunia, lain saat tenggelam dalam kefanaan dan kesunyian, membekali diri untuk kehidupan akhirat nanti. Sebentar meninggalkan dunia, rekes kepada Allah, mi'raj, naik menghadap Allah, supaya terwujud keseimbangan untuk mencapai fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan dan kebaikan di dunia maupun di akhirat nanti. Inilah golongan yang keenam, Orang yang langsung mendapat perlindungan Allah, yang mengingat Allah dalam kesunyian. Yang ketujuh, yang terakhir, orang yang langsung mendapat perlindungan dari Allah di akhirat nanti, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang bersedekah lalu dia ikhlas dengan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Orang yang pemurah, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia punya dalam hidup ini cuma sekedar titipan. Fungsinya lalu seperti kran, menyimpan air tapi untuk disalurkan lagi kepada orang yang memang memerlukannya. Alangkah nikmatnya kalau Allah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi penyalur, distributor rezeki. Kalau kita ingat kemari, berpikir ke sini, kita tidak akan sayang lagi. Enak saja yang peras keringat banting tulang cari rezeki saya, sampean datang-datang mau minta. Nah, mungkin rezeki dia, tapi lewat tangan kita. Satu kehormatan dari Allah kalau kita dijadikan seperti kran, menyimpan air, tapi tidak untuk dirinya sendiri, disalurkannya kepada orang-orang yang memang memerlukannya. Tidak ada orang jatuh bangkrut lantaran bersikap pemurah, dan tidak ada orang jadi kaya raya lantaran dia bakhil atau pelit bin kikir alias medit. Dalam kitab Riyadhus Shalihin kita baca tiap pagi ke alam ini turun dua malaikat. Cuma kita enggak tahu. Dua-duanya berdoa, yang sebelah kanan berdoa, yang sebelah kiri berdoa. Kata yang sebelah kanan doanya tiap pagi ini. Kata yang malaikat yang satu dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang suka infak, kepada orang-orang yang suka memberi, kepada orang-orang yang pemurah, gantilah mereka dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka berikan. Lalu malaikat yang satu berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, kepada orang-orang yang mumsik, bakhil, kikir, berilah mereka kerusakan dan kebinasaan di dalam harta mereka. Maka

0: aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah Allah cinta, orang miskin pemurah Allah lebih cinta. Kenapa? Nilainya lain. Orang kaya sedekah 500, orang miskin sedekah 500, sama 500-nya, tapi saya yakin pahalanya lebih besar buat si miskin. Kenapa? Buat orang kaya 500 apa artinya? Sekelebatan. Buat si miskin 500 dia mesti peras keringat banting tulang, tapi dia berani memberi seperti beraninya orang kaya. Nilai ini yang dilihat oleh Allah. Islam mengakui hak milik pribadi, tapi harus berfungsi sosial. Di dalam harta yang kita miliki itu ada haknya masjid, ada haknya yatim, ada haknya madrasah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bisa, saya katakan di awal tadi, merubah nikmat menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Bersyukur kalau diberikan harta, artinya mempergunakan harta itu sesuai dengan kehendak yang memberinya. Allah memberikan harta kepada kita, apa yang Allah kehendaki? Supaya harta itu berfungsi sosial. Milik pribadi silakan, tapi berfungsi sosial dalam kehidupan. Kita terus terang saja, umat Islam ini bukan tidak punya potensi, tapi tidak pandai menginventarisir potensi. Apa tidak ada orang Islam yang kaya? Banyak. Yang belum banyak yang mau berbuat atas nama dan untuk kepentingan agamanya. Kalau buat pribadinya, berani bukan main. Itulah yang sering diungkapkan orang, pembangunan pesantren terlunta, asrama yatim piatu tidak terurus. Ada orang membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, mau dibilang hidup tidak kelihatan geraknya, mau dibilang mati pun tidak ketahuan kuburannya. Kurangnya kesadaran akan arti amanah dan titipan dari Allah. Lahirlah korun-korun abad 20. Kalian tahu sejarah korun? Saking kayanya korun, kunci gudang hartanya itu saja onta yang bawa. Itu baru kunci itu. Onta yang bawa. Ketika orang tanya, "Anna laka hadza ya korun? Hartamu begini banyak, dari mana kau dapat korun?" "Ya saya usaha, tidak ada hubungannya sama Tuhan," katanya. Apa yang terjadi? Lantaran kekurang ajarannya melupakan nikmat, korun dan seluruh harta bendanya ditenggelamkan Allah oleh gempa bumi. Makanya orang sekarang kalau dia macul ketemu harta, apa katanya? "Gue dapat harta karun." Peninggalan si korun itu barangkali dahulunya. Saudara-saudara, oleh karena itu, kalau kita oleh Allah diberikan amanah berupa harta, pandailah bersyukur dan jadilah orang yang ikhlas dalam bersedekah. Nah, inilah pertemuan kita pada kali ini. Walaupun singkat, mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk salah satu di antara 7 golongan yang di akhirat nanti langsung mendapat perlindungan dari Allah. Amin. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Siro'is, Siraman Rohani Islam Mandalika. Nantikan Siro'is Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah leher."

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku? Aku mendapat pelajaran 6 hal. 2 di antaranya ialah aku melihat manusia saling mencintai dan saling membenci. Ketika aku renungkan, ternyata penyebabnya adalah rasa iri. Maka aku membuangnya dengan melepas ikatan-ikatan antara aku dan dia, yaitu hawa nafsu. Aku memilih mencintai semua orang dan membuat mereka senang hanya dengan yang dapat menyenangkan diriku. Aku juga melihat bahwa tempat kembali semua yang berdiam adalah kubur. Maka aku berusaha semampu mungkin menyiapkan amal-amal yang akan membuatku senang di kediaman baru itu.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bu, dikit aja airnya.
1: Iya, Pak, baru juga buka keran.
0: Eh, Bu, dikit aja siramnya.
1: Ya ampun, Pak, tiap ada air ngalir pasti langsung muncul.
0: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas. Loh, hah? Kok mati?
1: Dikit aja airnya ya, Pak.
0: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

0: Sono, kalau kamu habis main dan badan kamu kotor, buruan mandi.
1: Oke ya.
0: Buruan Gi, gak usah nanti-nanti. Mandi yang bersih dan jangan lupa pakai sabun. Itu baru anak ayah hebat.
1: Iya ayah, Sono mandi nih.
0: Menjaga kebersihan badan adalah kebiasaan yang dapat mencegah Anda sakit dan mencegah penyebaran kuman. Beberapa kebiasaan yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kebersihan badan. Mandi secara teratur dengan air bersih dan sabun mandi. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan dan setelah buang air. Ayo, biasakan hidup bersih untuk hidup lebih sehat dan berkualitas. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda. Terus dengar radio.
2: 88.4.4.3 FM.

Zaman telah berubah, tapi radio akan selalu ada. Radio akan selalu didengar, radio akan selalu dicari dan diminati. Ayo dengar radio kapan saja, di mana saja. Karena dengar radio tak butuh kuota. Radio Mandalika, 88 FM.

Sobat Naker Lombok Tengah dan warga Mandalika. Sudah siap mendapatkan pekerjaan impianmu? Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026 hadir dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Lombok Tengah ke-81. Catat dan ingat tanggalnya, 14 sampai 16 Oktober 2026 di Bencingah Agung Mas Mira, sebelah timur kantor Bupati Lombok Tengah. Ada ribuan lowongan pekerjaan menantimu, diikuti oleh lebih dari 50 perusahaan dari berbagai bidang. Dan yang paling penting, gratis dan terbuka untuk umum. Makin serunya, ada door prize khusus buat warga yang mendaftar lowongan kerja melalui link atau barcode pendaftaran yang tersedia. Bukan cuma cari kerja, ada juga kampung kuliner Mandalika yang siap memanjakan lidahmu. Dan jangan lewatkan penampilan artis lokal kesayanganmu, Nia Dirga dan Risa Dua. Jadi jangan cuma dengar kabarnya, datang dan ramaikan Job Fair Mas Mira Lombok Tengah 2026. Untuk informasi selengkapnya, follow Instagram dan Facebook di Snaker Trans Lombok Tengah. Job Fair Mas Mira 2026 bersama berkarya, raih masa depan. 88 FM. Mandalika Radio.

0: Tahukah Anda, dari waktu ke waktu radio selalu mengikuti perkembangan zaman. Radio akan tetap ada dan selalu ada. Radio akan selalu didengar dan diminati. Ayo dengar radio dan ayo beriklan di radio.
1: 88.4 Mandalika FM.

ketika terjadi kecelakaan pesawat terbang di Lampung di tahun 1975, orang menjadi takut naik pesawat. Demikian pula ketika kapal laut Tampomas II terbakar dan tenggelam di masa Lembo, orang pun takut naik kapal laut. Namun anehnya, tidak ada orang yang takut tidur di atas kasur, padahal lebih banyak orang yang mati di atas kasur. Kematian memang merupakan rahasia Allah. Di mana saja orang berada, baik di pesawat, di kapal laut, ataupun di kasur empuk, jika ajal telah tiba, tak bisa ditawar-tawar. Dalam surat Al-Munafikun ayat 11, Allah berfirman, "Dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang ajalnya." Karena itu, Dr. Abdul Karim Arulah ketika ditanya anaknya tentang ancaman tentara Jepang yang hendak memotong lehernya, beliau berkata, "Yang aku takutkan bukanlah akan dipotong leher, tetapi takut akan pertanyaan sesudah."

0: zamanane milih te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah, angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng. Kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli eli apotik, toko oat, konter paoles, atau eli dagang ngelining oat paoles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan seribing, pasti top chef.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Paoles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Paoles, pasti Talk Chair.
3: Mandalika FM.
4: Semusim sekilas musik malam Mandalika.

Radioku, radiomu, radio kita. Tetap dengar radio. 88.3 FM. Radio Lombok. Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
2: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
3: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
4: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

0: challenge for us all.
1: Isn't it?
0: Freestyle.
2: Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun. Ayo, tetap dengar radio.
3: Tetap dengar radio.

0: Halo, saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat ya.
1: Ini Mila, suaminya belum nih. Kenalin, nama saya Rizna Andari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angelin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari pukul 17.45 sore
3: di RCTI Oke, channel 28.
6: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

Seorang guru saleh bernama Syaqiq al-Balhi pada suatu hari bertanya pada muridnya, Hatim bin al-Asyam, apa yang telah engkau ambil sebagai pelajaran sejak bergaul dekat denganku? Aku mendapat pelajaran 6 hal. 2 di antaranya ialah aku melihat manusia saling mencintai dan saling membenci. Ketika aku renungkan, ternyata penyebabnya adalah rasa iri. Maka aku membuangnya dengan melepas ikatan-ikatan antara aku dan dia, yaitu hawa nafsu. Aku memilih mencintai semua orang dan membuat mereka senang hanya dengan yang dapat menyenangkan diriku. Aku juga melihat bahwa tempat kembali semua yang berdiam adalah kubur. Maka aku berusaha semampu mungkin menyiapkan amal-amal yang akan membuatku senang di kediaman baru itu.

0: lagi dengerin Ngadem Sore. Masih di 97,1 FM Radio RDI Jakarta barengan sama Aina Tita. Selamat malam juga buat Sobat RDI yang udah pada gabung-gabung nih di TikTok RDI. Kemudian lagi ada yang juga mau diputerin lagu-lagunya, boleh banget ya sesuai permintaan Sobat RDI. Tapi juga Aina punya info-info dong. Nah, kali ini Sobat RDI datangnya dari Pemerintah Kota Bogor yang membuka lowongan kerja untuk 30 warga Kota Bogor untuk menjadi juru parkir resmi. Nantinya mereka akan menggantikan juru parkir yang selama ini berstatus ASN maupun P3K. Oh gitu ya. Jadi Wakil Wali Kota Bogor menjelaskan nantinya 30 jukir baru itu akan ditempatkan di titik-titik parkir jalan resmi di Kota Bogor. Untuk syaratnya sendiri, yang ingin mendaftarkan menjadi jukir resmi adalah surat lamaran ditujukan kepada Wali Kota Bogor, fotokopi KTP, ijazah SMA, dan usia maksimal 50 tahun. Lamarannya bisa dikirimkan langsung ke akun Instagram @layananduanf2. Gitu ya, Andra ya?
1: Layanan aduan F2.
0: Oke. @layananaduanf2. Jadi lamarannya bisa dikirimkan ke Instagram itu atau nomor WhatsApp pengaduan Wakil Wali Kota Bogor 0821 2542 0252. Batas lamaran terakhirnya pada 14 Oktober jam 12 siang. Para calon pelamar diminta memiliki handphone agar dapat melayani pembayaran pengendaraan melalui Kris, karena nanti pembayaran Kris di Kota Bogor masih sisa 71% gitu ya. Dan juga sisanya 29% lagi terkendala karena jukirnya tidak memiliki handphone. Siapa tahu Sobat RDI gitu ya, pengen juga menjadi juru parkir resmi dari Pemerintah Kota Bogor. Nah, tadi tuh Sobat RDI bisa kirimin lamarannya aja. Cara-cara informasinya juga bisa sekarang ketik aja gitu ya. Pemkot Bogor buka lowongan juru parkir resmi berstatus ASN. Nah, itu informasinya.

Radio RDI masih di Ngasong Adem Sore bareng sama Aina Tita. Dan Sobat RDI, baru aja dengerin lagu Sampaikan Rindunya Selfie Yamah. Nah, lagu ini juga masuk di chart sadis ya, kalau Sobat RDI dengerin juga programnya yang hadir setiap hari Jumat. Karena sekarang Aina hadirnya di malam, nemenin Sobat RDI di Ngaso. Nanti kayaknya Jumat itu akan hadirnya sadisnya di jam 4 sore gitu. Dan pastiin juga ya, kamu tahu siapa-siapa aja yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 1 dengan ada di postingan Instagram kita RDI97.1FM. Terus juga terposting di Facebook RDI97.1FM Jakarta. Dari live TikTok RDI, Aina punya nama-nama juga nih yang bergabung. Matuti. Engkau ganti kelamin. Lah, bukan ganti kelamin, ganti orang. Matuti. Oke, Matuti ya, bikin kangen engkong aja deh Matuti ya. Ada lagi Azam Bluebird, lagunya Sedih Aku Sebelum Hujan. Emang hujan gak sih di luar sama Dirde? Kangen hujan ya. Nur Hadi Fauzi juga, salam kenal aja dari Bang Janung Sotokau JMO. Ada Sima juga, katanya dia cuma bisa dengerin aja kan lagi di luar kota soalnya. Oke, sukses juga buat Sima. Terima kasih Kakang Prabu. Ada Salrom juga Aina. Salamnya katanya mau sama Mang Enden aja di Jamplang. Jangan ngebut bae. Ih, ngebut aja bae. Gimana kalau dia pelan ya? Ada lagi dari Halimah, salam kenal aja buat mendengar setia RDI. Ternyata. Ada juga buat Sobat RDI, ada LB Story juga, Fitri Apriani udah lama katanya enggak nonton Aina. Dailah ditonton. TV kali akhirnya ditonton. Ada Andi Dewi, selamat malam aja dari Pasar Baru katanya. Lagu Jeritan Hati aja. Ada Tisan Setiawan, mana nih partner shiftnya si Teteh, mau ngopi ah katanya gitu ya. Tuh bagus Yasir juga, kemarin Aina libur. Hah, Aina libur? Enggak, saya gak libur. Oke, kagak bisa request lagu ya? Ih, bisa, tapi udah banyak lagunya, jadi dikasih yang ada aja ya.

0: MNC Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas, turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29, ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB, plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

nang ngaso ngadem sore bareng sama Aina Tita. Yeay. Selamat bergabung juga nih buat kamu yang masih setia terus di live TikTok RDI ya. Tadi ada yang minta lagunya Rio Laskar ini bareng atau featuringnya sama Andi Rianto, Sumpah Mati gitu ya. Sumpah mati Aina nyanyi, sumpah mati Aina nyanyi gitu ya. Oke, terima kasih Sri selalu. Kemudian Rahmat Kurnia juga nanti pulangnya hati-hati ya Teh, siap ya. Makasih loh soal didoain terus sama Sobat Irdi. Ada Rino Syahrudin ya. Dulu dangdut mulu, sekarang udah enggak ya. Ada dong dangdutnya. Kan sesuai permintaannya Sobat RDI. Jadi kalau misalnya mau dengerin dangdut bisa. Terus juga dangdut yang apa ya, yang lawas juga bisa gitu kan. Terus lagi Adifa, terima kasih Adifa. Lanjut ada Ina Hernawati juga, salam kenal dari Nagila Bogor. Terus enak banget nih malam-malam ditemenin sama Aina. Malam-malam ditemenin sama ada Anggi Olivia juga, makasih udah diputerin lagunya. Siap, ada Sudaryanto juga. Jayanti ya kakak, tungguin aja ya. Umi Ipai, waalaikumsalam. Katanya waktunya rebahan aja nih, karena udah malam, jadi ya siaran malam karena aku waktunya rebahan. Oke, okay. Ada Vikai juga, selain donatur dilarang ngatur. Terus ada Matuti, ada Ana juga. Mat malam aja, mat tugas juga sampai kelar. Lagunya Tang Ting Tung. Ada Ejas Jas Wadi ya. Kong Jeng udah ngasihin lagi dong. Sementara sama aku dulu ya Sobat RDI, sebelum aku berubah jadi Kong Kong. Jangan dong. Ih, amit-amit deh.

Lasso Adam Sore bareng

97,1 FM Radio RDI. Kamu masih dengerin program Ngaso Ngadem Sore di hari Selasa 13 Oktober 2026 mendekati jam 8 malam nih Sobat RDI, dengan nama-nama yang juga tadi udah banyak bergabung, baik yang hadir dari WhatsApp, Facebook juga, terus di live TikTok, dan masih pastinya setia terus sama Radio RDI Jakarta. Nah, buat yang tadi udah ikutan bergabung, ikutan komen-komen, terima kasih. Ikutan request lagunya juga boleh, terima kasih. Dan juga yang udah saling absen aja atau dengerin aja gitu ya, karena banyaknya kesibukan, ya mudah-mudahan hari udah selesai, udah pada rebahan, udah pada istirahat. Tetap ya dengerinnya 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Dan mohon maaf juga kalau misalnya ada yang belum kesapa di hari ini. Jangan berkecil hati, besok kita juga ketemu lagi dari jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Dan Sobat RDI semuanya, selamat beristirahat buat kamu yang lagi beristirahat. Hati-hati di jalan juga buat kamu yang lagi di perjalanan. Terus juga buat Sobat RDI memang harus kerja atau shift malam, mudah-mudahan kamu sehat terus ya. Ain harus pamit nih Sobat RDI, ditemenin sama Indra. Jadi besok akan menyapa lagi. Ya udah kalau gitu, pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indonesia. Dadah.

semua Sobat RDI yang udah menemani perjalanan kita sore ini di program Ngaso. Semoga lagu dan info yang kita berikan hari ini bisa membuat mood kamu kembali baik setelah seharian beraktivitas. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. Selamat malam.

0: ada menu sarapan apa nih, Pak?
1: Ini saya ada menu terbaru, namanya Nyarap Kuy.
0: Hah? Apa itu, Pak? Bikin kenyang nggak?
1: Nyarap Kuy nggak cuma bikin kenyang aja, tapi juga bikin semangat, bikin mood bagus, pokoknya bikin happy deh.
0: Wah, boleh juga. Ya udah, saya mau Nyarap Kuy ya, Pak.
2: Sarapan yang paling enak, ya Nyarap Kuy.
3: Program pagi Radio RDI Jakarta bareng Dai Lopez. Setiap Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 10 pagi,
2: Dai Lopez siap bikin pagi kamu semangat dan lebih happy setiap hari.
0: Pak, saya mau dibungkus ya.
1: Waduh, mohon maaf. Dai Lopez nggak bisa dibungkus. Pastinya nggak muat.
3: Nyarap Kuy, dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Dipersembahkan oleh Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
4: Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
5: JTV mempersembahkan pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia. Mulai dari turnamen antar klub bergengsi di Asia hingga persaingan negara-negara raksasa Eropa. Jangan lewatkan aksi pesepak bola top dunia seperti Cristiano Ronaldo, Gabriel Martinelli, sampai Roberto Firmino di AFC Champions League Elite. Satukan semangat kita, dukung Persib Bandung berjuang di AFC Champions League 2 dan Shopee Cup. Dan kawal juga wakil Indonesia, Borneo FC Samarinda di Shopee Cup. Yang gak boleh kamu skip, turnamen sepak bola antar negara tersengit bertabur bintang-bintang Eropa di UEFA Nations League. Jangan lewatkan satupun pertandingannya. Mulai September ini, cek jadwal lengkapnya di media sosial official JTV ID. Pertandingan-pertandingan sepak bola kelas dunia terlengkap ada di JTV Sports, Home of Football. Dan saksikan terus JTV di channel 30.
6: Tahu gak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI. Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: bergengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
1: Sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
2: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
3: Hah? Kenapa emang?
2: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
3: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
2: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
0: The next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
4: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
2: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
5: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
2: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
0: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia Master.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: DMD bukan sekadar panggung kompetisi.
2: Boleh turun ke sini, Pak.
3: Mama,
1: aku DMD adalah panggung rezeki. Panggungnya para peserta dan panggungnya pemirsa. Ada bagi-bagi hadiah, ada bagi-bagi oleh-oleh. Bahkan ada makeover yang siap bikin penampilan makin wow. Semua bisa jadi bagian dari keseruan. Semua bisa kebagian rezekinya. Di Liga DMD bukan hanya tentang bernyanyi. Ini tentang seberapa kuat mereka memperjuangkan mimpi. Dan kini, mereka datang dengan perubahan yang lebih besar untuk mengubah perjuangan menjadi kemenangan. Perjuangan mereka akan diuji di hadapan para juri. Mereka memiliki satu kesempatan yang sama. Saksikan DMD Panggung Rezeki. Senin sampai dengan Kamis jam 8 malam. Liga DMD Panggung Rezeki. Jumat sampai dengan Minggu jam setengah 8 malam. Hanya di MNC TV, rumahnya dangdut.
4: Radio RDI Jakarta, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: santai sore hingga malam dengan drama unggulan RCTI dari kisah drama remaja yang bikin gemes. Dibintangi Echa Aura dan Ari Irham, Ternyata Ini Cinta, setiap hari jam 5:30 sore.
1: Itu kesempatan yang bagus buat ngambil hatinya Marco lagi,
2: gue gak bakal biarin orang yang ngerjain gue happy.
0: Couple gemes paling viral, siapa lagi kalau bukan Senada, dibintangi Arya Saloka dan Asha Asuncao. Saksikan mereka di Terikat Janji setiap hari jam 7 malam.
3: Ngapain sih ngomong kayak gitu, gak sopan. Saya lagi ngomong, mas turun ya.
4: Kamu marah-marahnya serem loh.
3: Sena.
0: Dilanjutkan kisah manis dari pasangan dokter dan barista, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Terlanjur Mencintaimu setiap hari jam 8:30 malam.
5: Hari ini saya mau cari kontrakan baru.
6: Buat apa kamu cari kontrakan baru kalau emang kamu bisa tinggal di rumah saya?
7: Mama setuju kok, kamu tinggal di rumah saya.
0: Saksikan semuanya hanya di RCTI.
8: Sabiqunal awwalun, yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
9: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
10: Hah? Kenapa emang?
9: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
10: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
9: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
11: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
12: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
2: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
1: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
2: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
0: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Ricci Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya membidik gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus ini.

0: Malam puncak perayaan 35 tahun MNC TV menghadirkan harmoni dalam sebuah pertunjukan spektakuler. Dimeriahkan oleh Ayu Ting Ting, Inodara Pista, Is Dahlia, Heki Asmara, Gilga Sahid, Kanunde, JKT48, Denada, Rimba, Host Fenomenal, Irfan Hakim dan Vega Darwanti, dan sederet bintang spektakuler lainnya. Bersiap untuk kejutan-kejutan spektakuler, kolaborasi tak terduga. Kilau Raya MNC TV 35, Beauty of Harmony di MNC TV, Indonesia Bangga selalu di hati. Rabu 21 Oktober 2026, pukul 19 waktu Indonesia Barat, live studio RCTI Plus, Kebon Jeruk.
1: Adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland dan Luka Modric. Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal from Luka Modric. Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa? It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport
2: 97,1 FM.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN. Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Super Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: yaitu orang yang pertama kali melakukan kebaikan. Maka jangan pernah menunda-nunda setiap kebaikan.
1: Habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
2: Hah? Kenapa emang?
1: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
2: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
1: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
3: Be the next Ustaz, tunjukkan potensimu. Bersama Cahaya Muda Indonesia, audisi online segera dibuka.
4: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
1: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
4: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
1: Oh, di sana aja loh, kuilah. Ini kayaknya bakal smash deh.
3: Di kota Krenek, Anthony Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana.

0: gengsi. Sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: A poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Genie is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: hanya satu yang akan jadi juara. Perebutan gelar juara antar klub Asia Tenggara mempertemukan juara Liga Indonesia dan klub-klub terbaik ASEAN, Persib Bandung, Borneo FC Samarinda, Buriram United, Selangor FC, dan lainnya. Saksikan ASEAN Sophie Cup 7 Oktober 2026 sampai 30 Juni 2027 live di iNews Premium Sport.
1: 97,1 FM, Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: habis dengar ceramah barusan, gue jadi ingat kultum lo pas di kelas kemarin deh.
1: Hah? Kenapa emang?
0: Ya, menurut gue, lo punya bakat dakwah. Cara lo bahas Al-Quran tuh gampang dipahamin, gak bikin orang bosen.
1: Ah, gue mah masih harus banyak belajar kali.
0: Justru makanya, coba tunjukin kemampuan lo di panggung Cahaya Muda Indonesia.
2: The Next Ustaz, tunjukkan potensimu bersama Cahaya Muda Indonesia. Audisi online segera dibuka.
3: Besok jangan lupa ya, kita kan mau ribun badminton.
0: Hah? Ribun di mana coba? Bukannya tiket udah pada habis?
3: Loh, kan kita dapat kelas VVIP alias nonton depan TV.
0: Oh, di sana aja lo, kuilah. Ini kayaknya bakal flash deh.
2: Kota Krenek, Antoni Sinisuka Ginting, Richie Ricardo, Bagas Maulana, Apriani Rahayu, dan pebulu tangkis terbaik lintas negara lainnya mempidi gelar juara. Saksikan BWF Polytron Kudus Indonesia Master Super

0: adu gengsi sepak bola antar negara Eropa. Jajaran bintang top dunia siap menunjukkan aksi terbaiknya. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane, Erling Haaland, dan Luka Modric.
1: Cristiano Ronaldo, Mbappe, Lamine Yamal, Harry Kane. Sensational goal.
0: Siapa yang akan berjaya merebut tahta tertinggi sepak bola Eropa?
1: It's a poor mistake at the back. It's gifted it to Lamine Yamal. A whisker away. Mark Gehry is dispossessed.
0: Saksikan UEFA Nation League 2026-2027 live di iNews Premium Sport.
2: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: aku gak wak mulai ya. Sumpah gue wak. Ini aku tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Gak apa.
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktu

0: musik Indonesia dan selebritis tereksis. Hanya di Radio RDI.
1: Masuk ai.

0: Ninu.
1: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.
1: Assalamualaikum Sobat RDI. Yuk, dinginkan hati di pagi yang sejuk ini lewat siraman rohani di Sejuk di Hati.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bismillah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'da, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim.

sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillah wa syukrulillah sobatku, kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam hanya untuk kekasih Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mampu mengikuti suri tauladan dari beliau. Sobatku, kita membaca suratul Fatihah yang kita niatkan sebagai doa. Doa bagi kita adalah ibadah. Kita hanya bisa berdoa dan juga berusaha. Yang penting sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap doa yang kita panjatkan ini dikabul, direalisasikan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, berilah hamba keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba ya Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tuntunlah, bimbinglah anak keturunan hamba ya Allah, anak cucu hamba, menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan sayang kepada kedua orang tuanya juga keluarganya, mencintai dan mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah nabinya ya Allah. Berikanlah hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah, taat kepada Engkau ya Allah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, yang sudah berkalang tanah, orang tua hamba, saudara-saudara hamba, sanak famili hamba, sobat-sobat hamba, sudi kiranya ya Allah, Kau ampuni dosa-dosanya, Kau maafkan kesalahan-kesalahannya, Kau terima amal baiknya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.

Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, banyak yang bertanya tentang penyembelihan hewan kurban. Makanya kita menjawab sekaligus juga membahas tentang hukum yang berada di sekitar penyembelihan Idul Kurban, Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Kita bertanya kenapa dinamakan kurban? Apa sih artinya kurban? Coba kita lihat di beberapa kamus Arab ya. Ada kamus katakan Al-Munawwir atau juga Munjid ya sobatku ya. Nah, dalam kamus tersebut pemahaman kurban adalah dari lafaz koriba yakrobu. Koriba yakrobu kurban, wa kurbanan, wa kirbanan. Yang artinya kurban itu adalah dekat. Maksudnya apa dekat? Yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan sebagian perintahnya. Yang dimaksud daripada kata-kata kurban yang digunakan bahasa sehari-hari dalam istilah agama disebut juga ada udhiyah, bentuk jamak dari kata dhuhiyah. Ada juga kita sering sholat duha, itu pemahamannya hampir sama. Dia mempunyai pemahaman sembelihan di waktu duha, yaitu pada tanggal 10, 11, 12, 13. 10 adalah Idul Adha, 11, 12, 13 adalah Ayyamut Tasyrik, yang kita kenal dengan Ayyamut Tasyrik. Nah sobatku, dari uraian yang sudah kita jelaskan tadi, sehingga dapat dipahami bahwa kata-kata kurban atau udhiyah dalam pemahaman syariat ya, dalam pemahaman syariat yang sebenarnya adalah menyembeli hewan dengan tujuan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari raya haji atau Idul Adha.

itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Sunnah yang sangat dikuatkan. Ada juga yang memahami sunnah muakkadah adalah sunnah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan, pasti beliau lakukan, sehingga tarafnya tidak sampai wajib, tetapi sunnah muakkadah. Kalau sampai wajib bisa memberatkan umatnya. Makanya kata Rasulullah, ya, sang yang sangat menekankan, man lahu sa'ah falam yudahi fala yakrobanna musallana. Jika dia mempunyai kemampuan untuk berkurban tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat tempat ibadah kami. Nah, dalam hadis ini mempunyai pemahaman itu sangat dianjurkan. Oleh karena itu ulama mengatakan kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kurban sejak disyariatkannya sampai beliau wafat. Nah, ketentuan kurban sebagai sunnah muakkadah dikukuhkan oleh beberapa ulama, diantaranya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Nah, sobatku ya, bahkan menurut Imam Abu Hanifah itu wajib. Tuh, luar biasa tuh ya. Menurut Imam Abu Hanifah itu wajib. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Malik cukup sampai kepada sunnah muakkadah. Nah, menyembelih hewan kurban adalah suatu sunnah, sunnatul rasul, ya, sunnatul rasul yang syarat dengan hikmah dan juga keutamaan yang sangat luar biasa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sering kita dengar, bahwa Aisyah radhiyallahu an menuturkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau Rasulullah bersabda, tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh manusia, dikerjakan oleh anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari menyembelih hewan kurban. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan juga kuku-kuku kakinya. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah. Karenanya, lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi radhiyallahu an dan juga Ibnu Majah. Nah, menurut Zaid Al-Arabi, ibadah yang paling utama pada hari raya Idul Adha adalah menyembelih hewan kurban. Dan semata-mata kurbannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat kuat ditopang bahwa yang paling utama dilakukan ketika tanggal 10, 11, 12, 13 adalah menyembelih hewan kurban. Makanya sangat disayangkan kalau misalnya kita punya kemampuan, punya uang yang cukup untuk membeli kambing, katakan kambing antara 2,5 juta, 3 juta, 3 juta setengah sampai 5 juta. Nah, kita punya uang 5 juta misalnya gitu, dan kita belikan kambing yang 2 juta setengah atau 3 juta gitu. Itu masya Allah. Jadi apa saja yang kita lakukan itu buat investasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, gambarannya dari beberapa hadis, perjalanan kita akan sangat panjang nanti di akhirat, sangat-sangat jauh. Kita bisa bayangkan, ya. Ya, contohnya menjembat Shiratal Mustaqim saja. Menjembat Shiratal Mustaqim. Masya Allah, 500 tahun menanjak, 500 tahun mendatar, 500 tahun menurun. 500 tahun. Masya Allah. Tapi kalau kita menyembelih hewan kurban di sini dengan ikhlas ketakwaan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di sono nanti di akhirat untuk meringankan beban perjalanan kita. Mungkin Allah memberikan kita kendaraan dengan sebab kita berkurban. Nah, itu ada hadisnya, ada hadisnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban tetapi ia tidak mau berkurban, maka sesekali janganlah ia mendekati tempat sholat kami, karena sangat dianjurkannya itu berkurban dan banyak sekali manfaatnya. Ya, kita bisa bayangkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, daripada tujuan kurban tersebut, fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, dalam surah Al-Hajj tadi sudah kita dengarkan ya, ayat 28, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Kalau kita nih sobatku, orang-orang yang mampu, mungkin makan daging itu ya setiap hari bahkan bosan. Tetapi sebagian saudara-saudara kita, ya Allah, jangankan makan daging, makan kebutuhan pokok

0: aja itu lebih daripada kekurangan, kekurangannya lebih gitu. Sementara kita berlebihan dalam berkecukupan, masya Allah. Makanya ketika Idul Kurban sangat dianjurkan kita untuk berkurban, berbagi, memberikan perasaan yang enak kepada saudara-saudara kita yang sedang tidak punya. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di ayyamut tasyrik itu tidak boleh berpuasa, haram hukumnya berpuasa di ayyamut tasyrik. Kenapa? Karena pada hari-hari itu 10, 11, 12, 13 itu hari-harinya berpesta polanya kaum muslimin, ya, untuk merasakan manis dan lezatnya daging kurban. Tapi yang jelas bahwa kita berkurban semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan tentang itu. Nah, sementara kurban dalam dimensi yang vertikal adalah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan keridhaannya. Sedangkan dalam dimensi sosial, kurban bertujuan untuk menggembirakan kaum fakir pada hari raya Idul Adha. Sebagaimana juga pada hari raya Idul Fitri, mereka digembirakan dengan zakat fitrah. Karena itu, daging kurban hendaklah diberikan kepada orang yang memerlukan, orang yang membutuhkan. Boleh menyisakan secukupnya untuk dikonsumsi keluarga yang berkurban dengan tetap mengutamakan kaum fakir dan miskin. Tetap kita utamakan berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hajj tadi yang sudah kita bacakan, ya, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, maka makanlah sebagian daripada dan sebagian lagi diberikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Sobatku yang lo sayangi, begitu adilnya Allah mengatur syariat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Nah, sementara hewan apa saja sih yang boleh dijadikan kurban? Ini ada yang bertanya, Pak Ustadz, ayam boleh enggak? Coba kita bahas sedikit sobatku ya. Jadi ulama telah sepakat bahwa semua hewan ternak boleh dijadikan untuk kurban. Hanya saja ada perbedaan, tentunya perbedaan pendapat ya di antara ulama tersebut tentang jenis-jenis hewan. Imam Malik berpendapat bahwa yang paling utama adalah kambing ataupun domba, kemudian sapi, lalu unta. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat sebaiknya, ya, berpendapat sebaliknya daripada Imam Maliki. Yang paling utama adalah unta, disusul kemudian sapi, lalu kambing. Jadi agar ibadah kurban sah menurut syariat, seorang yang hendak berkurban harus memperhatikan kriteria-kriteria daripada hewan yang akan disembelihnya. Di antara kriterianya nih, kita contohkan sedikit ya, misalnya domba atau do'en harus mencapai minimal usia 1 tahun lebih atau sudah berganti giginya, disebut dengan al-jaza'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sembelihlah domba yang jaza', karena itu diperbolehkan." Itu, atau juga kambing jenis ini, kambing biasa ada, bukan domba ya, kambing kampung, kambing Jawa atau kambing gunung, harus mencapai usia minimal juga 2 tahun sudah kupat. Sapi dan kerbau harus mencapai usia minimal 2 tahun lebih. Unta juga harus mencapai usia 5 tahun atau lebih. Nah, ini salah satunya ya. Makanya kita lihat dulu, kalau misalnya ada kriteria yang tidak memenuhi syarat, katakan belum kufak ya, atau jaza tadi, makanya tidak diperbolehkan. Belum cukup persyaratannya. Harus kita perhatikan tuh kalau membeli hewan kurban. Dan para penyedia hewan kurban juga harus memperhatikan, jangan sampai kita menjual hewan-hewan yang belum pantas untuk dikurbankan. Kita dosa tuh. Arba'un la tajuzu fil adahi faqala al-awra baina awriha wal maridah bayin marudiha wal arja bayin zul'iha wal kasir allati la tanqa. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama, yang matanya jelas-jelas buta atau picak. Kemudian yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Yang ketiga, yang kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang badannya kurus lagi tak berlemak. Ini salah satu syarat ya, ketika kita ingin membeli hewan kurban harus kita lihat dulu kriterianya. Iya, nanti kita akan lanjut sobatku, karena keterbatasan waktu kita cukupkan sampai di sini. Ya, kita lihat sudah hampir ya waktunya. Nanti kita akan lanjut di pembahasan berikutnya yang insya Allah semakin mendetil, dan itu menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, SMS, WA atau rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, jangan lupa tuh sobatku, SMS ke situ. Atau juga ada yang mau berjuang bersama kami atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, atau ada yang mau berkurban, silakan ya sobatku ya. Nanti ketika waktunya hewan kurban, Pak Ustaz saya nitip ini hewan kurban buat di pesantren. Alhamdulillah, kami senantiasa menerima dan juga menyalurkan. Memang selama ini kalau santri makannya itu ya paling dia nasi, sambal, tahu, nasi, sambal, tempe, ada sayur. Ya memang seperti itu dah keterbatasan kami. Tapi ketika ada dagingnya kita masakin daging. Gitu, ada yang memberikan hewan kurban nih misalnya buat santri. Alhamdulillah, santri pada nyate, makan daging, kita semur, kita rendang ya sesekali. Mudah-mudahan ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Tereksis. Sejuk di hati.
1: Sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan mengisi kesehatan itu dengan semata-mata semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sobatku, sambil kita menunggu pertanyaan sobat kita yang masuk nih, kita ingatkan untuk sobat-sobat yang mau SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005, 081 94 kali 41005. Ya, coba kita buka yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Dari siapa nih? Pak Ustadz, kenalin, nama saya Ibu Dewi. Saya mah nanya, kalau orang tua saya sama kakak saya tahu keadaan anaknya, kalau gajinya suami saya pas-pasan cuma buat makan sehari-hari. Sedangkan keluarga suami saya dan kakaknya dan adik-adiknya tidak mengerti keadaan suami saya di sini. Adik-adik dan kakaknya suami saya, dia seringkali minta duit kepada suami saya padahal suami saya tidak punya uang. Tetapi suami saya bela-belain ngutang sama kakak saya untuk keluarga suami saya, sedangkan adik dan kakak suami saya sudah berkeluarga semua. Sedangkan di sini banyak kebutuhan, saya sudah bebekali negor suami saya kalau lagi nggak punya duit jangan maksain ngutang, karena di sini juga masih banyak kebutuhan. Ini panjang nih ya. Ya, kemudian saya bulan kemarin menikah. Kakak suami saya bulan kemarin menikah, tetapi dia tidak punya uang untuk membeli emas kawin. Dia minta uang dengan suami saya untuk membeli mahar dulu. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, ya, kalau kita ingin membantu sesuai dengan kemampuan kita. La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Begitu. Jadi kalau kita ingin membantu, jangan sampai diri kita susah, apalagi membuat diri kita sampai ia katakan sengsara. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita membantu apa yang kita mampu. Kalau kita ingin membantu orang dengan uang, kita lihat dulu kecukupan keluarga. Kalau keluarga sudah cukup, baru kita bisa membantu. Insya Allah, Allah pun akan membantu kita. Jangan memaksakan di luar daripada kemampuan diri kita. Itu bagusnya. Tetapi sekalipun demikian, mungkin ada pemikiran, kalau saya bantu, mudah-mudahan Allah membantu saya untuk lebih banyak mendapatkan rezeki. Spekulasi begitu, ya alhamdulillah, kalau tidak mengganggu stabilitas keluarga. Nah sobatku yang lo sayangi, nah ketika kakaknya gak punya uang untuk menikahkan anaknya, nambah-nambahin uang buat pernikahan, itu punya bagaimana? Selama itu mempunyai kemampuan untuk mulangin apa yang telah dipinjam, itu tidak jadi masalah. Namanya hutang piutang, kata Rasulullah SAW, al-isti'aratu ibadah. Pinjam meminjam itu adalah ibadah. Saling bantu membantu itu diperbolehkan selama ya tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur yang tidak baik, dan dia berjanji akan memulanginya, akan membalikan uang yang dipinjam atau apa saja sesuai dengan syariat. Nah begitu sobatku ya, saling tolong menolong. Jadi porsinya pas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih sobatku. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ya Pak Ustadz, amin. Maaf, pesantrennya apa ya namanya Ustadz? Ya, Ponpes, Pondok Pesantren Rajabs atau Istana Yatim Riyadul Jannah yang ada di Cijeruk atau di Palasari. Gitu ya. Setelah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mulyadi. Ini dihapus semua nih. Ya mungkin kelamaan tidak dijawab, akhirnya dihapus semua. Mohon maaf sobatku ya. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Amin Nasri yang dimuliakan Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Damin dari Tambun, saya mau tanya, sholat berjamaah kalau imam baca Al-Fatihah, apa kita diam aja mendengarkan, apa kita baca bareng? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, ketika imam membaca suratul Fatihah, yang kita harus lakukan adalah kita diam, ya. Kemudian kita dengarkan apa yang dibaca imam. Setelah imam membaca Fatihah selesai, baru kita membaca Fatihah berikutnya dengan sendiri. Ya sobatku ya, setelah kita mengucapkan waladdallin amin, nah kita langsung membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin buat diri kita, sementara imam membaca surah. Itu kalau bacaan imamnya jahar atau keras. Kalau zuhur asar berarti kan itu sir ya, tetap kita mengikuti imam dan kita membaca Fatihah bareng-bareng, karena sir ya, jangan nungguin komando imam kalau sir ya. Silakan sobatku ya, jadi diam dan ikuti konsentrasi bacaan imam. Kemudian setelah imam selesai baca Fatihah, baru kita sebagai makmum membaca Fatihah. Ya, terima kasih. Selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Umi. Ya, ini jamaah di Rawabelong. Umi dari Rawabelong. Kenapa nih beliau nih? Ini alhamdulillah beliau termasuk donatur yang sangat luar biasa ya, yang senantiasa membantu perjuangan kami di pesantren. Ini Ustadz, nama anak dan menantu saya yang mau melaksanakan ibadah haji. Masya Allah ya. Namanya Isfahani binti Haji Tahruri Musonib bin Rahmat Ruat. Mudah-mudahan Allah keberikan keselamatan ya, pulang perginya keamanan. Kemudian juga Allah jadikan hajinya haji yang mabrur, umrohnya umroh yang makbul, wa tijaratan lan tabur ya, perniagaannya pun terus mendapatkan keuntungan yang berkah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keluarganya yang ditinggalkan, mudah-mudahan Allah berikan keamanan, keselamatan, kebahagiaan, keberkahan. Dan ibunda beliau juga Allah berikan kesehatan. Yang kita doakan ya bunda ya, ya bunda Umi dari Rawabelong. Ya ini beliau dari zaman neneknya mendengarkan Sejuk di Hati. Neneknya sudah almarhum, almarhumah beliau terusin sampai sekarang. Alhamdulillah. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: 97.1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexis. Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku, alhamdulillah wa syukrulillah sobatku. Ya Allah, berilah hamba kesehatan, keafiatan, keluasan rizki yang halal, yang banyak, yang berkah dan mudah hamba mendapatinya, sehingga hamba dapat berbagi, membantu sesama saudara, saudara-saudara hamba yang mustadafin. Bagi sobatku yang sedang kelebihan rizki, silakan ya, kita berjuang bersama atau membantu perjuangan kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, atau nanti ketika Idul Fitri ataupun Idul Kurban ingin memberikan yang terbaik, hartanya di zakat atau juga hewan kurbannya, alhamdulillah kami sangat berterima kasih. Iya, kami sangat berterima kasih. Mudah-mudahan itu menjadi investasi akhirat buat kita. Bagi sobatku yang ingin memberikan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41005. Sekali lagi, kirim ke 081 94 kali 41005. Ya, dari Umi di Rawabelong, lanjut ke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya mau tanya, jika tetangga kita punya hutang ke bank terus pas waktunya setoran tapi enggak ada uang, lalu beliau minjam ke kita, apakah kita juga dapat dosanya karena telah meminjamkan uang untuk setor ke bank? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, pada intinya kita membantu meringankan beban saudara kita. Urusan dia mau bayar apa, yaitu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita nih membantu kesulitan saudara kita, itu yang sangat berharga. Man a'ana yu'anu, siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolongnya. Inna Allah fi auni abdi madama al-abdu fi auni akhihi, dalam hadis yang sahih, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu sering menolong saudara-saudaranya. Nah, kita bantu ya, insyaallah itu berpahala dan berbuat terbaik, banyak manfaatnya ya sobatku ya, selama tentunya ya kita ada jaminan untuk dibayar gitu. Mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki. Baik, selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Ini ada dari Nomadi. Pak Ustadz, alhamdulillah nih, saya lagi ada rezeki, saya ingin berkurban. Kapan Pak Ustadz, ya mau ke rumah atau via transfer saja kurban? Iya. Baik sobatku yang Allah sayangi, nanti sobatku via transfer boleh ya, nanti untuk berkurban, atau juga kami jemput ke sana. Nanti kriteria hewan kurbannya kami foto, kami videokan, kami berikan kepada sobatku. Prosesi semuanya, laporannya ketika prosesi penyembelihan kita laporkan juga. Ya sobatku ya, terima kasih Pak Nomadi, mudah-mudahan tambah berkah. Selanjutnya dari siapa nih? Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustaz tentang masalah warisan, warisan orang tua. Ada rumah orang tua lalu diambil oleh kakak saya yang nomor 3, lalu ada 5 saudara-saudara, tinggal saya sendiri. Saya dahulu punya perjanjian untuk bagi per orangnya, namun di perjalanan waktu kakak yang nomor 3 terhambat pembayarannya dan tidak ada kabar hingga saat ini, lalu kakak saya nomor 2 meninggal. Apakah masih berhak mendapatkan bagiannya tetapi kakak yang nomor 3 tidak mau memberinya disebabkan orangnya telah meninggal? Gimana ya Pak Ustaz solusinya? Apakah harus saya perjuangkan? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku yang Allah sayangi, iya, pembagian harta waris itu memang harus disegerakan. Ketika orang tua laki kita ya, bapak kita meninggal dunia, itu harus segera dibagikan, karena itu banyak mengandung unsur fitnah. Nah, Rasulullah menganjurkan seperti itu. Nah, ternyata bapak ini sudah meninggal, kemudian berlarut-larut sampai kepada pembagiannya tertunda, sehingga ada di antara anggota keluarga yang meninggal dunia. Apakah itu masih dapat? Tetap masih dapat, karena bapak dahulu yang meninggal dunia. ya, dia tetap bagiannya ada. Biar lebih terperinci sobatku nih ya, biar lebih terperinci silakan saja anggota keluarganya, harta warisnya berapa, anggota keluarganya siapa saja, nanti kita hitungin. Jadi poinnya, ketika bapak sudah meninggal dunia, sudah wajib dibagikan harta warisan tersebut. Sekalipun ada di antara keluarga setelah bapak meninggal dunia itu, ada juga yang meninggal dunia, tapi bapak dahulu, itu sudah menjadi haknya, harus dibagikan. Terima kasih sobatku. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di Hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah wa syukurillah sobatku. Kita bersua kembali ya. Mudah-mudahan sobat Allah berikan keluasan rezeki, kesehatan, keafiatan, terus dapat beraktivitas dengan sebaik-baiknya, ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Baik sobatku, sebagai pengingat, jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara, kirim ke 081 94 kali 41 005, ya, 081 94 kali 41 005. Baik, pertanyaan nih dari sobat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah, semoga ada izin Allah. Saya mau melayani istri saya, tapi istri saya selalu banyak alasan, ngasihnya terpaksa. Gimana, apakah saya berdosa? Mohon solusinya Pak Ustadz. Ya, beliau juga bertanya lagi, Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya anak kembar ya, saya suruh sholat, anak saya kok enggak nurut. Ya gimana Pak Ustadz supaya nurut dan patuh? Terima kasih. Baik, kita mencoba menjawab pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobatku yang Allah sayangi, ya, yang pertama, istri mempunyai kewajiban untuk melayani suami. Tetap ya. Nah, kadarisasi pelayanannya itu tentunya itu faktor ibadahnya. Semakin istri ikhlas melayani suami, semakin suami puas dilayani istri, itu semakin besar pahalanya. Semakin besar pahalanya. Dan suami juga harus memahami, jika istri lagi capek, lagi letih, ya jangan minta layani dulu, gitu sobatku ya. Tapi kalau istri tidak mau melayani suami, istrinya yang berdosa. Katakan suami memaksa, tetap suami itu tidak berdosa. Tapi yang jelas, yang namanya saling melayani, saling menyayangi, ya jangan sampai ada paksaan. Ya, semakin mesra, semakin indah. Tentunya satu sama lain saling memahami. Ya, karena itu adalah beribadah kepada Allah. Ya, Bapak tidak berdosa dalam hal ini. Beri pengertian kepada istri yang sebaik-baiknya. Ya sobatku ya, mudah-mudahan hubungannya tambah mesra. Terus yang kedua, beliau punya anak, tapi anaknya susah sekali disuruh sholat. Nah, di sini sobatku jangan pernah putus asa, terus nasihatin anak, terus perintahkan anak untuk sholat. Jangan pernah bosan, karena itu adalah ibadah kita kepada Allah. Semakin kita sering memberikan perintah untuk sholat ya kepada anak kita nih, semakin banyak ibadahnya. Tapi di samping itu, kita juga mencontohkan yang baik. Kita sholat terlebih dahulu ya, kemudian kita doa, sering-sering banyak doa. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqiminas shalah, Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alna wa min zurriyati muqimas shalah, gitu ya sobatku. Tahu dalam bahasa Indonesia, ya Allah, jadikanlah aku dan juga keluargaku, sebut namanya tuh, menjadi orang-orang yang mendirikan sholat. Sebut namanya. Mudah-mudahan Allah menggerakkan hatinya untuk rajin sholat. Ya sobatku ya, jangan pernah putus asa, terus insya Allah menjadi amal kebaikan buat Bapak, insya Allah. Baik sobatku, masya Allah.

0: Itu namanya pemberantasan korupsi yang tidak menemukan arah.
1: Inilah The Prime Show selengkapnya.
2: Ada abuse of power.
3: Investigasi eksklusif.
4: Berapa jauh daya tawar Pakistan untuk mendamaikan posisi kayak gini?
3: Isu-isu terhangat.
5: Senjata itu benar-benar akan terjadi.
3: Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas.
6: Terjadilah yang namanya penyelundupan hukum.
7: Itu bisa dibuktikan melalui apa?
3: The Prime Show malam ini pukul 8 malam di iNews
8: 97,1 FM Radio RDI Jakarta.

0: Frekuensi Group punya semua pilihan terbaik buat kamu. RCTI Channel 28, Home of Drama. Ada Ternyata Ini Cinta bareng Echa Aura, Ari Irham, dan Betran Putra Onsu. Jam 17.35 WIB. Lanjut, Terikat Janji jam 19 WIB.
1: Ngapain sih lo kayak gitu, gak sopan, saya lagi ngomong, mas turun ya.
2: Kamu marah-marahnya serem loh.
0: Dan Terlanjur Mencintaimu bareng Chico Jericho dan Marsha Arwan jam 20.30 WIB.
3: Dangdut Mania merapat ke MNC TV Channel 29. Ada DMD Panggung Rezeki Senin sampai Kamis jam 20 WIB. Liga DMD Jumat sampai Minggu jam 19.30 WIB. Plus Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: Deretan kompetisi sepak bola kelas dunia dan ulang tahun bertabur bintang Amazing 24 di GTV Channel 30.
3: Update berita tajam, iNews Channel 31 tempatnya. Saksikan rakyat bersuara Selasa jam 19 WIB dan interupsi Kamis jam 20 WIB.
0: Semua pilihan terbaik cuma di MNC Group. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.